Kamu Pagi ini termasuk yang barusan ya, ini terbaru dari Lyodra dengan Pintu Hati. Yuk langsung kasih tahu aku mana lagu favorit kamu. Ke Instagram Pro2 @Pro2SMG, ke aplikasi RRI Digital atau ke WhatsAppnya Pro2 081565510953. Aku bakal tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Gak semuanya aku puterin ya teman Pro2, jadi pastiin lagu favorit kamu, kamu vote sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Kita semangatin dulu yuk kontingen Indonesia yang mau bertanding di ASEAN Para Games 2026. Nah, kontingen Indonesia ini membidik 7 medali emas, 8 perak dan 17 perunggu ya, biar bisa masuk 10 besar klasemen ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya Jepang tanggal 18 sampai 24 Oktober mendatang, teman Pro 2. Semoga ya. Aku tuh lihat updatean teman aku yang liput langsung ke sana ya, teman Pro 2 ya. Ini luar biasa semangat para atlet ASEAN Para Games ini ya, ASEAN Para Games, dan semoga ini bisa sesuai dengan target ya, atau bahkan melampaui target. Nah, target ini ditetapkan berdasarkan evaluasi potensi atlet oleh National Paralympic Committee Indonesia menjelang keberangkatan 103 atlet merah putih ya. Semoga nih teman Pro 2 bisa ya menembus 10 besar, bahkan juga lebih banyak lagi ya. Dan dari 103 atlet yang bertanding, ini ada 12 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan hari ini di hari Selasa tanggal 30 Oktober 2026, tim dari Indonesia ini sudah bertolak ke Jepang ya, 5 hari sebelum upacara pembukaan. Semoga lancar semuanya, semangat bertanding untuk para atlet ya di ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya Jepang tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Atlet Paralimpik yang mau berjuang ya di ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 18 sampai 24 Oktober. Sebelumnya sudah berjuang ini adalah atlet-atlet Indonesia ya di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Salah satunya ini yang menyumbangkan medali emas dan asalnya dari Semarang. Keren. Dan karena dia ini kuliahnya di Udinus ya, Universitas

Universitas Dianuswantoro ini mendapatkan dukungan dan juga apresiasi yang luar biasa diberikan kepada Nurisa Dian Ashrifah ya. Jadi dia ini berhasil meraih medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 cabang olahraga panahan nomor compound individu putri. Nah, keberhasilan Nurisa Dian Ashrifah atau akrab disapa Hani ya, ini pastinya jadi kebanggaan kita bersama ya teman Pro 2. Dan ini wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan Udinus, Profesor Dr. Doktoranda Kusni Inggi MM mengatakan kalau universitas memberikan dukungan terhadap mahasiswa yang berprestasi termasuk atlet ya. Ini juga harus bisa membagi waktu antara latihan, kompetisi dan juga akademik. Wih, keren banget ya dapat apresiasi dari kampus dan semoga ini semakin banyak lagi prestasinya nanti dan bisa lancar juga perkuliahannya karena ternyata ini mahasiswa baru angkatan 2025 baru tahun kemarin teman Pro 2 ya. Semoga lancar-lancar terus kuliahnya, bisa membagi waktu ya antara kuliah dan juga berkompetisi, dan kita tunggu nanti medali-medali lainnya ya dari Nurisa Dian Ashrifah.

0: ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa?
2: Iya, ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan pora.
2: Itu ya. Suarang banget tuh ya.
1: Kerasa banget.
2: Kerasa banget anehnya. Memang sih. Cuman, nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah, jadi kebawa yang logat sini. Toya.
1: Keluarga.
2: Iya. Toya nih ki tidak bisa hilang mbak.
1: Oh.
2: Toya.
1: Oh,
2: iya. Toya. Iya. Tidak bisa hilang.
1: Oke. Tapi nggak diketawain kan?
2: Awalnya diketawain sama sedulur. Nah, nyebut sedulur, weh. Nyebut saudara sedulur.
1: Sedulur.
2: Betul.
1: Dulur-dulur. Oh, jadi kok saiki wis meleh.
2: Jane awakmu iki wong ndi to?
1: Campuran.
2: Campuran.
1: Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
2: 8.
1: Dan dapat kerjaan di sini juga.
2: Alhamdulillah udah dapat di sini.

0: Atnya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada miski.
1: Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata kece yang lagi hits di dunia kerja, upskilling. Upskilling itu artinya kamu ningkatin skill atau kemampuan supaya tetap relevan dan makin jago di pekerjaan atau bidang yang lagi kamu geluti. Misalnya nih, lagi belajar coding, digital marketing, atau bahasa asing. Keunikan upskilling adalah kamu tuh gak cuma bertahan di pekerjaan lama, tapi juga buka peluang baru dan siap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat banget. Jadi, yuk jangan malas upgrade skill kamu biar karir makin cemerlang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Hei Sersan, dokumen rahasianya sudah ada di tangan kamu.
1: Sudah, Dan. Saya baru saja menerimanya. Informasinya sangat mengerikan. Kalau ini sampai bocor ke publik, wah, bisa heboh satu wilayah kita.
0: Bagus. Jangan sampai ada yang tahu sumbernya dari mana. Langsung sebarkan ke orang-orang sekarang juga, biar mereka tahu kebenaran yang tersembunyi ini.
1: Tapi, tunggu, Dan. Apakah info ini valid? Gimana kalau ini cuma jebakan untuk memicu kepanikan?
0: Ah, tidak ada waktu untuk memeriksa. Kita harus jadi yang pertama untuk menyebarkannya.
1: Dan, ini ada klarifikasi dari wali kota, ternyata infonya hoax. Lagian, main forward aja ke grup WA RT. Kasian kan, emak-emak langsung panik.
2: Saring dulu sebelum sharing. Pastikan kebenaran informasi sebelum menekan tombol kirim.

saatnya tentukan 5 lagu favorit ya. Karena udah jam 8 jadi votingnya aku tutup ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Divina pagi ini di Sate Lilit ya. Dan aku mau ngajak kamu buat recap dulu. Aduh, ini susah banget nih. Aku mau ngajak kamu buat recap dulu ya teman Pro 2, 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Ada lagu dari siapa aja? Kita mulai dari posisi ketiga dulu yuk. Ada Hindia dengan Everything You Are.

Itu dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Thank you buat teman Pro2 yang udah ikutan vote ya di Instagram kita @pro2smg. Terus gabung juga lewat aplikasi RRI Digital dan juga WhatsAppnya Pro2. Ya udah yuk kita kenalan dulu sama lagu terbaru dari Lyodra dengan Pintu Hati. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Buat teman-teman aku ya, bertanding hari ini di kejuaraan bulu tangkis antar media 2026. Jadi nih dari tadi ya, teman-teman aku ya, teman Prodo udah pada siap-siap, udah pada bawa-bawa raket. Bahkan dari jam 6 pagi tadi udah pada bawa raket. Ya ini mau ngapain sih? Ternyata mereka mau bertanding. Semangat ya. Dan ini teman-teman aku ya yang dari RRI Semarang ya, mewakili RRI Semarang akan ikut kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM 2026. Total ada 80 pasangan atau 160 wartawan dari 54 media yang siap untuk beradu ketangkasan di kejuaraan bulu tangkis antar media atau KBAM 2026 di hari ini ya, hari Selasa Rabu tanggal 13 sampai 14 Oktober 2026 di zona tengah Politron Stadium Undip Semarang. Nah, pada acara temu teknik dan juga drawing yang dipimpin oleh Suwardito yang digelar di hari Senin kemarin di Politron Stadium ya, 80 pasangan peserta ini terbagi jadi 3 kelompok usia, meliputi 27 pasang ini untuk kelompok usia 26 sampai 35 tahun. Terus 28 pasang ini bakal tampil di kelompok usia 36 sampai 45 tahun. Dan 25 pasangan ini bermain di kelompok usia 46 tahun ke atas. Nah, Ketua Panitia KBAM Zona Tengah, Pak Darjo Soyat ya, ini mengaku bersyukur dan juga menyambut gembira karena tahun ini jumlah pesertanya tuh lebih banyak lagi ya teman Pro 2, apalagi peserta dari 54 media ini sangat variatif ya, nggak cuma dari pers kota Semarang aja, tapi ternyata juga ada jurnalis-jurnalis dari Blora, Surakarta, Banyumas, Kudus sampai Yogyakarta. Tapi aku tetap semangatin dong teman-teman aku dari RRI Semarang ya kan. Semangat untuk teman-teman yang bertanding hari ini, junjung terus sportivitas ya, pokoknya semuanya lancar-lancar aja. Sebenarnya sih pengen jadi tim hore ya teman Pro 2, tapi apalah daya karena jadwalnya belum pas gitu, aku bantu doa aja dan juga semangat lewat on airnya Pro 2 FM Semarang pagi ini.

0: Udah jam 1 pagi, besok sekolah loh. Stop dulu gamenya.
1: Bentar Bu, tinggal 1 match lagi. Ini ranked loh Bu.
0: Karaka, kamu tuh tiap hari bilang bentar-bentar. Tidur itu penting.
1: Iya Bu, iya. Janji abis ini kelar. Hah? Udah pagi? Aduh, ngantuk banget.
0: Tuh kan, mau berangkat sekolah gimana kalau matanya aja susah kebuka?
1: Bu, kepalaku pusing, kayak muter-muter.
0: Makanya, jangan begadang terus, main game melulu. Tuh, akhirnya bikin badan drop.
2: Raka, coba jawab soal di papan.
1: Apa ya, Pak? Tadi saya nggak dengar.
3: Woi, Rak, jangan begadang terus lah. Pantesan, Zong gitu.

Yang mau berpergian naik kereta api, coba dicek-cek lagi jadwal kamu ya. Siapa tahu kamu dapat tarif khusus nih teman Pro 2. Ini adalah salah satu cara ya dari PT KAI untuk pemberlakuan tarif khusus kereta api biar kursi-kursi kosong atau idle seat ini nggak kosong lagi gitu. Jadi dijual dengan harga yang terjangkau ya. Biasanya aku dapat ini di 2 jam sebelum keberangkatan ya. Pernah kemarin aku dapat tuh tiket Semarang Surabaya itu lebih murah daripada biasanya karena pesannya 2 jam sebelum keberangkatan. Nah, ini untuk tarif khusus ya. Ini bisa kamu cek-cek juga untuk rute-rutenya teman Pro 2 kalau dari KAI khususnya Daop 4 Semarang mulai dari Semarang Weleri sampai Tegal Brebes dan juga perjalanan lintas kota menuju Surabaya, Yogyakarta dan juga Madiun ada pemberlakuan tarsus atau tarif khusus ini ya teman Pro 2. Harga tiketnya itu mulai dari Rp35.000 aja. Nah, jadi kalau kamu pengen naik kereta dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat, bisa ya. Dan tarif khusus ini juga tersedia untuk sejumlah perjalanan dengan pilihan kelas. Ada eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi sesuai dengan layanan kereta api yang tersedia ya. Kemudian untuk tarif di wilayah KAI Daop 4 Semarang, relasi penghubungnya ini Semarang Tegal kelas eksekutif Rp150.000, ekonomi Rp125.000, khusus KA Tawang Jaya tarif eksekutifnya itu Rp110.000 aja dan ekonominya Rp95.000. Terus banyak juga list-list kereta api lainnya, kamu bisa cek-cek aja ya teman Pro 2. Nah, ini waktu pembeliannya bisa kamu beli mulai dari 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kamu ya, tergantung pada sisa kursi yang tersedia. Tapi sih biasanya masih ada gitu ya teman Pro 2 dan kamu bisa belinya di mana? Di aplikasi Akses by KAI. Lumayan kan? Karena tadi aku lihat di Threads kan banyak nih teman-teman Threads tuh yang dapat harga murah banget ya walaupun naiknya itu eksekutif teman Pro 2. Nah, ini cocok banget nih buat kamu yang hari ini mau berpergian naik kereta api atau enggak ada rencana pergi tapi pengen aja gitu naik kereta api. Nah, bisa ya cobain deh pesan 2 jam sebelumnya. Siapa tahu kamu dapat tarif khusus ini.

Ini dia, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, perjalanan kamu agak terganggu sedikit ya, karena ada pengalihan arus dalam rangka hari ini gladi pertempuran 5 hari dan besok acara pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi hari Selasa ini tanggal 13 Oktober 2026 akan ada gladi bersih upacara peringatan pertempuran 5 hari mulai jam 5 sore nanti ya. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas sore-sore, ingat ini ada beberapa jalan yang dialihkan. Dan pengalihan arus ini diantaranya di Jalan MGR Sugio Pranoto depan LP Wanita Bulu, kemudian Jalan Dr. Sutomo Simpang Karyadi, kemudian Jalan Pandanaran Simpang Eka Karya, dan Jalan Pemuda Simpang Paragon. Nah, untuk warga Kota Semarang yang mau ikutan nonton ya peringatan pertempuran 5 hari di Semarang, bisa banget besok Rabu 14 Oktober 2026 jam 5 sore sampai selesai ya. Untuk titik-titik parkirnya di antaranya ada di Pasar Mbulu, kemudian di Udinus, Gereja Katedral, dan juga Ruko Jalan Pandanaran ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas di hari Selasa dan Rabu, mohon maaf aktivitasnya agak terganggu, mungkin ada sedikit kemacetan juga di beberapa titik-titik tadi ya teman Pro 2. Tapi biar kamu gak kejebak macet, mungkin alangkah baiknya kamu siapin jalur alternatifnya aja.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 446, ada yang 444, ada 448, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi, ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi nggak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

kita sama nilai-nilai agama ya teman Pro 2, harusnya sih semakin tinggi nilai toleransinya gitu ya. Apalagi kita ya warga Indonesia, warga kota Semarang ini sangat-sangat beragam ya. Terus juga agamanya beragam, asal-usulnya ya, dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Jadi kita harus saling menghormati juga nih teman Pro 2, termasuk sikap saling menghormati dalam beribadah di masyarakat. Nah menurut aku sih sejauh ini udah oke ya, tapi gimana menurut teman Pro 2? Apakah kamu sepakat atau banyak nih masyarakat yang mungkin merasa kurang toleran gitu sama teman-temannya atau sama orang-orang di sekitarnya? Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 bareng sama narasumber kita, ada mahasiswa dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Wali Songo Semarang. Tapi nanti ditahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Zaman Pro 2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

inget gak sih sama video ya seorang pria yang membubarkan ya sebuah ibadah ya di GKPI Rajak. Nah itu kan dia sempat bawa-bawa golok, marah-marah. Aku sampai nonton lagi videonya, ih kok sampai segininya ya. Sama-sama umat beragama, tapi dengan cara beribadah yang berbeda, mbok iya, dihormati, dihargai. Dan tahu gak, ujung-ujungnya apa teman Pro 2, walaupun sang pria yang membawa golok itu udah minta maaf, ujung-ujungnya ya ini ditetapkan jadi tersangka. Nah kan kalau udah kayak begini gimana coba ya. Jadi benar sudah ditetapkan tersangka pada tanggal 9 Oktober 2026 ya teman Pro 2 ya. Jadi ini jadi pelajaran kita bersama. Kalau udahlah gak usah pakai emosi-emosi ya. Mungkin bapaknya lapar ya katanya. Dia bawa golok itu gara-gara abis ini ngarit teman Pro 2. Tapi ini bawa golok ya. Katanya abis ambil rumput gitu. Kalau orang lapar kan kadang rese ya kan. Nah mungkin bisa jadi nih lapar ya. Tapi coba dipikir ulang lagi, yang namanya kita umat beragama di Indonesia ya, gak usah ngomongin yang mana mayoritas, yang mana minoritas, aku nih mayoritas gitu, gak boleh kayak gitu, no, kita harus sama-sama menghargai, sama-sama menghormati. Nah kita mulai dari lingkungan terkecil kita dulu, mungkin kalau teman-teman masih kuliah di kampus ataupun di sekolah, kita bisa mulai dari circle itu dulu ya teman Pro 2. Nah nanti di jam 9.30 pagi, bentar lagi banget ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang udah siap ya untuk kita ajakin ngobrol. Nanti ada Farhad Mahendra Adha ya, ini mahasiswa Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Wali Songo Semarang. Nanti di jam 9.30 pagi pastiin kamu di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Devina dan Pet. Udah 9.30 pas ya. Jadi memang harus dipasin, itulah seni dari siaran ya teman Pro 2 ya. Udah jam 9.30, artinya bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita ya. Kalau hari Selasa, kita bahasnya tentang moderasi beragama. Biar sering-sering mengingatkan ya kan, kalau kita hidup itu ya, itu butuh sosialisasi. Pastinya sosialisasi itu penuh dengan keberagaman ya. Jadi kita harus saling menghormati. Nah, pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng siapa? Kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Farhat Mahendra Adha. Farhat ini adalah mahasiswa Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Wali Songo Semarang. Halo Farhat, selamat pagi.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Farhat pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat pastinya.
0: Wow, alhamdulillah sehat dan semangat. Ini gak ada jadwal kuliah nih jam segini?
1: Enggak Kak, lagi libur sih kebetulan hari ini.
0: Oh.
1: Empatkan seperti itu.
0: Oke, gak bolos kan ya?
1: Enggak dong, aman.
0: Nanti buat siaran di Pro 2 jadi bolos gitu, enggak ya? Oke.
1: Enggak dong.
0: Farhat, kita mau ngobrolin tentang sikap saling menghormati dalam beribadah di masyarakat ya. Nah, ini menurut Farhat sendiri ya, sebagai mahasiswa dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Wali Songo Semarang, ini kan pastinya mayoritasnya muslim ya kan? Tapi kalau Farhat melihat moderasi beragama yang sedang kita jalankan sebagai masyarakat, menurut kamu apakah penting nih sikap saling menghargai satu sama lain?
1: Menurut aku sebagai muslim ya Kak, menurut aku sih sikap ini tuh menghormati itu sangat penting di masyarakat. Mungkin tidak hanya di masyarakat ya, di lingkungan kampus, bahkan lingkungan pertemanan itu sangat penting gitu dalam moderasi beragama ini gitu. Mungkin kayak kita memiliki keyakinan dan cara ibadah yang berbeda, tetapi malah perbedaan itu yang seharusnya menjadi alasan untuk kita tidak saling mengganggu seperti itu. Justru kayak kualitas toleransi inilah yang bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita seperti itu, seperti menghormati ibadah, bukan berarti kita harus mengikuti keyakinannya seperti itu.
0: Betul ya. Terus menurut kamu gimana nih? Ini kan yang kasus yang kemarin rame, yang pembubaran rumah ibadah waktu mereka beribadah, itu kan ada di sekitar tempat tinggal gitulah ya, di perumahan gitu. Nah, kalau dari Farhat sendiri menilai seperti apa ketika mungkin ada orang lain yang beribadah ada di lingkungan tempat tinggal kita?
1: Menurut aku sih kalau jika kasusnya seperti itu, bagaimana cara kita menyikapinya dengan sikap terbuka dan tidak mudah menghakimi aja sih Kak. Kayak contohnya, padahal kan yang kita tahu ya Kak, setiap agama kan memiliki tata cara ibadah yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Bahkan ada loh agama yang memiliki tradisi yang beribadahnya itu, bahkan memiliki tradisi dalam beribadah gitu. Sehingga dari kita sendiri itu gak bisa untuk memaksakan standar keyakinan kita sama orang lain.
0: Jadi ini ya, misal ibadahnya umat Kristiani atau Katolik, ada nyanyian kayak gitu ya, itu ya kalau misalnya ada tetangga kamu yang melakukan ibadah seperti itu, ya udah dihargai aja, dihormati, bukan dibungkam gitu ya Farhat ya.
1: Betul, karena kan kita juga berbeda-beda pulau ya Kak, berbeda-beda suku dan bahkan agama kita juga beda seperti itu.
0: Oke, nah kita kan sering nih menekankan pentingnya menghormati orang lain saat mereka menjalankan ibadah gitu kan. Tapi ketika kita sendiri yang sedang beribadah, apakah kita juga punya tanggung jawab nih untuk menghormati orang-orang di sekitar kita? Dan kayak gimana contohnya Farhat?
1: Iya, itu tentu saja sih Kak. Bahkan menurut aku itu toleransi itu tidak hanya berlaku dalam satu arah, tetapi dalam dua arah seperti itu, baik dari pihak kita maupun dari pihak yang kita hargain seperti itu. Contohnya nih Kak, ketika kalau misalkan kita mau minta orang lain menghormati ibadah kita juga, ya kita juga harus menunjukkan sikap yang sama kepada mereka. Begitupun mereka harus menunjukkan sikap yang sama kepada kita. Contohnya, kalau misalkan ketika ada kegiatan keagamaan, kita juga harus memperhatikan dari mulai volume suara, waktu pelaksanaan, dan tentunya kita juga melihat kenyamanan warga sekitar, kira-kira ini mengganggu atau enggak sih, seperti itu. Dan yang pasti yang kuncinya itu adalah komunikasi antar dua arah.
0: Betul, komunikasi antar dua arah. Aku sepakat sih, karena ada teman aku juga muslim gitu ya, rumahnya di depan masjid, tapi dia merasa terganggu karena ada hal-hal yang mungkin dilakukan secara berlebihan, tidak sesuai dengan porsinya gitu ya. Misal pengeras suaranya berlebihan dan lain-lain. Itu benar sih, komunikasi dua arah itu penting sekali gitu ya. Nah, yang namanya agama ini adalah salah satu isu yang cukup sensitif gitu ya. Kadang ini ada beberapa ritual keagamaan yang dibuat bercandaan. Nah, kalau menurut Farhad sendiri seperti apa, Farhad?
1: Mungkin candaan yang bisa, apa ya, candaan yang merendahkan ritual agama seperti gitu ya, Kak. Mm-mm. Menurut aku sih kayak dari ucapan. Kadang kan kita kayak asbun-asbun atau bercanda-bercanda seperti itu kan. Tapi itu juga menurut aku ada batasannya sih. Selagi tidak mengganggu atau tidak menghakimi agama mereka, nah kita tuh masih bisa mengkontrol dan masih bisa ditoleransi ya kan. Tetapi kalau misalkan ranahnya memang sudah bahkan menjatuhkan atau menjelekkan suatu agama dalam suatu bercandaan, nah itu yang harus digarisbesari dan harus diperhatikan sama teman-teman semua pendengar nih.
0: Oke, jangan asbun-asbun ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya candaan kamu sama orang-orang yang gak terima, kayak yang ini ya, dibawain golok kamu. Waduh, takut banget ya. Terus kalau ada kegiatan ibadah atau perayaan agama yang mungkin ya ini menimbulkan warga nih rasanya kayak kurang nyaman karena mungkin penggunaan suara atau penggunaan ruang bersama gitu. Nah, ini kedua pihak harus bersikap seperti apa nih untuk saling menghormati, Farhad?
1: Menurut aku sendiri sih saling menghormati yaitu adalah komunikasi yang tadi sih, Kak. Karena kalau menurut aku komunikasi itu adalah kunci bagaimana cara kita bisa melihat bagaimana cara kita bisa menyampaikan pesan kepada mereka dan mereka bisa menerima pesan apa yang kita sampaikan seperti itu. Dan yang pastinya komunikasi itu juga harus dilakukan secara kekeluargaan. Jangan sampai dengan adanya komunikasi ini malah nambah atau memperkeruh keadaan seperti itu juga. Contohnya kayak misalkan warga juga tuh kayak perlu loh menyampaikan keberatan dengan cara yang baik, bukan malah melarang atau menyalahkan kegiatannya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kita nggak bisa nih memihak kayak, ah kamu jangan kayak gini nih, jangan seperti ini. Enggak, mungkin kita lebih kayak ke minta tolong ya untuk seperti ini, seperti itu.
0: Okay. Jadi ini ya biar bisa hidup berdampingan secara damai ya, Farhad ya.
1: Betul, komunikasi sih Kak kuncinya.
0: Terus gimana dong kalau misalnya komunikasi itu gagal gitu, kayak aduh gak mau deh, gak mau gitu, ribut-ribut. Apakah jalur hukum menurut kamu adalah salah satu yang udah yang pas gitu, adalah jalur yang terbaik gitu, atau seperti apa?
1: Aduh, menurut aku sih kalau semisal komunikasi bukan kunci ya, dimusyawarahkan antara kedua belah pihak seperti itu. Dan jika nantinya memang musyawarah itu tidak terjadi kembali, ya memang harus ke jalur hukum adalah jalur apa ya, terakhir gitu ya, last choice gitu.
0: Last choice ya tahun Pro 2, tapi janganlah sampai berurusan dengan hukum ya, gara-gara marah-marah doang, gara-gara emosi sesaat ya, yang justru ujung-ujungnya semakin panjang. Oke, Farhad, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita jeda dulu ya, Farhad ya. Oke, buat teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan moderasi beragama pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kalau kamu lagi gak bisa jatuh cinta, gak apa-apa. Yang penting kamu harus bisa toleransi satu sama lain ya, teman Pro 2. Karena kasus yang ada akhir-akhir ini, kita tuh udah sering banget yang ngomong toleransi, toleransi, toleransi. Tapi ada terus kasusnya, iya kan Farhat ya?
1: Betul banget, apalagi kita di kota Semarang gitu kan Kak, yang jelas tuh banyak etnis dan banyak agama yang berbeda seperti itu.
0: Iya, harusnya kita harus lebih toleran. Nah Farhat pasti juga ngikutin berita yang akhir-akhir ini lagi ramai terjadi, walaupun ini terjadinya nggak di Semarang ya. Ada yang pembubaran ibadah jemaat gereja, terus ada juga yang kasus petasan ya kan dinyalakan pas perayaan Maulid Nabi yang ujung-ujungnya ini warganya pada war-war-war ya kan. Bahkan ini butuh pihak berwenang juga. Nah menurut kamu, melihat kejadian seperti ini dari perspektif moderasi beragama dan juga sikap saling menghormati seperti apa Farhat?
1: Menurut aku sendiri tuh kita tidak bisa menyalahkan nih Kak seluruh kegiatan keagamaan. Contohnya kayak petasan tadi ya Kak. Mm-hmm. Bahkan malahnya sebaliknya kegiatan keagamaan juga itu sebenarnya kayak gak boleh jadi alasan untuk mengabaikan keselamatan atau bahkan mengganggu hak orang lain. Seperti itu. Jadi menurut aku kedepannya kita perlu evaluasi dengan adanya perlakuan seperti ini dan kejadian seperti ini sih Kak. Mm. Dan pastinya kita sebagai masyarakat kita harus mengambil jalan tengah dan kita harus berdiri di tengah-tengah, tidak boleh ke kanan maupun gak boleh ke kiri seperti itu.
0: Oke, tapi kalau udah melihat kayaknya kegiatan keagamaan ini berpotensi nih mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakat, ini kita sebagai masyarakat harus gimana nih? Harus berani speak up kah atau seperti apa Farhat?
1: Betul, yang pastinya speak up dan menyampaikan pesan bahwasannya kita merasa terganggu dengan keadaan, dengan kegiatan tersebut seperti itu. Karena kan kita di sini, karena negara kita kan berbeda-beda ya Kak, tidak hanya popularitas sebagai muslim semua kan tidak. Nah itulah pentingnya moderasi beragama atau topik pada hari ini.
0: Oke, kalau Farhat sendiri apakah sudah melakukannya ketika kamu berkegiatan atau bersosialisasi bersama dengan teman-teman di lingkungan kampus?
1: Sudah Kak, yang hal-hal apa yang pastinya kayak kita menghormati aja satu sama lain di saat mereka melakukan waktu beribadah, ya sudah kita hormati saja, begitupun mereka menghormati saya.
0: Oke, nggak ada yang keganggu-ganggu gitu ya?
1: Oh nggak ada sih Kak.
0: Nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kita yang menyaksikan ya tindakan-tindakan intoleran itu, kita harus ngapain? Kadang kan kita takut ya untuk mungkin melapor atau takutnya nanti kita jadi yang diancam gitu. Kita harus apa Farhat?
1: Nah kita harus menjadi penengah nih Kak, kita harus menjadi penengah dan mengkomunikasikan antara dua belah pihak, dengan pihak A dengan pihak B. Dan kita menjadi penengah itu kemudian ya meleraikan permasalahan tersebut, kira-kira nih apa sih permasalahannya dan apa aja yang bisa kita bantu seperti itu. Dan mungkin kalau bisa kita memberikan solusi untuk permasalahan tersebut seperti itu.
0: Kadang kan kita kan sebagai apalagi anak-anak muda, aduh takut ah, perlu nggak sih kayak misal ada di sekitar perumahan, kita harus ngajak dulu nih Pak RT-nya atau ngajak dulu nih Pak RW-nya biar ada orang-orang mungkin petinggi-petinggi setempat yang lebih bisa menengahi gitu, atau cukup kita aja menurut kamu?
1: Pastinya itu tergantung kasus. Kalau misal masih bisa diselesaikan dengan cara kita sendiri, mungkin kita bisa menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Akan tetapi kalau misal sudah tidak tertangani atau bahkan menimbulkan kericuhan, itu kita perlu orang ketiga untuk membantu menangani masalah tersebut.
0: Oke, cukup orang ketiga ya. Nanti orang 4, 5, 6, 7 biasanya yang ngerekam ya Farhat ya.
1: Merekam dan memviralkan seperti itu.
0: Iya kan, berarti kan kekuatan sosial media sekarang itu kan wow, luar biasa banget kan. Oke.
1: Betul banget.
0: Tapi menurut kamu bijak gak sih dengan adanya aksi perekaman kayak gitu? Atau justru malah terbantu nih dengan viralnya di media sosial?
1: Waduh, menurut aku sih untuk sosial media saat ini, kalau semisal apa-apa diviralkan juga tidak baik ya, Kak. Karena sebenarnya tuh permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan persoalan yang baik-baik dan dikomunikasikan dua arah, tidak hanya kemudian diviralkan, yang penting viral. Wah, itu jahat juga sih, selain memperburuk nama suatu organisasi tersebut atau komunitas tersebut, itu bisa memperburuk dalam citra agama itu tersebut. Jadi kalau semisal ada permasalahan nantinya, lebih baik dikomunikasikan saja apa baiknya dan apa solusinya seperti itu. Tidak apa-apa diviralkan seperti itu.
0: Dikit-dikit diviralin gitu ya. Nanti aku gak suka nih sama agama ini, aku gak suka sama agama itu. Nah itu adalah ya namanya media sosial ya, dua sisi mata pisau ya teman-teman Pro 2 ya. Kadang orang lihatnya yang bagusnya, kadang tapi ada efek-efek yang kurang bagusnya juga. juga. Nah, sebagai mahasiswa nih Farhat, langkah konkret apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk membangun lingkungan kampus dan juga masyarakat yang bisa memberikan ruang nih untuk setiap orang, siapa aja boleh menjalankan ibadahnya dengan tenang?
1: Nah, menurut saya sih sebagai mahasiswa, aku berpesan juga ya untuk generasi muda atau bahkan seluruh masyarakat yang mendengarkan radio ini, bisa memulai dari hal-hal yang sederhana di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Seperti menghormati teman atau warga yang sedang beribadah, kemudian tidak menjadikan perbedaan agama sebagai bahan candaan atau bahkan bahan perbedaan suatu kaum atau komunitas. Dan yang pastinya, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membeda-bedakan latar belakang, seperti itu. Bahkan menurut aku juga kita bisa loh memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti meluruskan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, padahal apa yang kita lihat di media sosial itu belum tentu yang ada kenyataannya, seperti itu loh Kak.
0: Jadi kita pakai media sosial justru untuk klarifikasi, itu nggak apa-apa banget ya Farhat ya?
1: Betul, untuk hal-hal yang positif seperti itu.
0: Oke, jadi nih anak-anak muda ya, kamu-kamu nih teman Pro 2, jangan justru malah terprovokasi. Karena semakin orang berilmu, semakin kita nggak menutup mata dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya Farhat.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang misal gampangnya aja nih, misal teman kamu puasa Senin Kamis ya kan. Kamu sengaja tuh makan mie instan di depannya gitu kan. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin real ya kita temui di kehidupan kita sehari-hari, tapi ya belajarlah toleransi dimulai dari hal-hal yang kecil kayak gitu ya Farhat ya.
1: Iya betul banget, apalagi kalau misalkan mie itu kan baunya gitu ya Kak, keuangan gitu.
0: Jadi belajarlah untuk menghargai ya. Oke Farhat, ada lagi yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 pagi ini?
1: Mungkin aku mau nyampein teman-teman sih untuk generasi muda tentang bermoderasi beragama, seperti itu ya Kak. Mungkin aku mau ngajak teman-teman menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam keyakinan, tetap luas dan menghargai perbedaan. Kita tuh moderasi beragama bukan berarti kita mencampur adukan agama, enggak teman-teman. Tetapi kedewasaan beragama itu terlihat ketika kita mampu menjalankan keyakinan dengan baik tanpa merendahkan atau bahkan mengganggu orang yang berbeda. Dan moderasi beragama itu bukan hanya sekedar ditanamkan, tetapi teman-teman juga harus melakukan moderasi beragama di lingkungan sekitar teman-teman.
0: Oke, jangan hanya ditanamkan saja ya, tapi disebarluaskan juga nih untuk teman-teman semuanya di lingkungan sekitar, termasuk kalau Farhat masih mahasiswa berarti disebarkannya di lingkungan kampus gitu ya.
1: Betul, bahkan lingkungan pertemanan juga nih Kak, boleh.
0: Itu juga bisa ya, walaupun Farhat ini di UIN Wali Songo, tapi teman kamu kan gak muslim semua ya Farhat ya?
1: Enggak Kak, pastinya tetap ada yang bukan muslim gitu.
0: Oke, ini Farhat benar-benar udah menerapkan ya. Jadi semoga ini jadi contoh yang baik juga, jangan emosian juga ya jadi orang teman Pro 2 ya. Walaupun anak-anak muda biasanya jiwanya masih labil gitu kan. Semoga ini enggak ada kelabilan yang bisa memicu konflik-konflik lainnya. Oke Farhat, terima kasih pagi ini udah sharing-sharing bareng sama teman Pro 2 ya di Pro 2 FM Semarang. Semoga tetap adem ayem selalu dan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dimanapun Farhat berada ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Farhat.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya.
0: Oke, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, itu tadi teman Pro 2 ya. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Farhat Mahendra Adha. Farhat ini adalah mahasiswa Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Wali Songo Semarang ya. Jadi buat teman Pro 2, yuk kita saling menghormati, kita saling toleransi ya ketika ada teman-teman atau saudara-saudara kita mungkin cara beribadahnya berbeda atau mungkin rumah ibadahnya dekat di rumah kita ya kan. Saling menghargai aja. Jangan emosi-emosi lah pokoknya teman Pro 2 ya. Semua tuh bisa diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin ya kan. Ya udah, abis ini teman Pro 2 ya, walaupun Semarang mana, semoga hati kamu gak ikutan panas ya, karena abis ini masih lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang pengen ngademin hati dan pikiran kamu, request deh lagu favorit kamu, boleh banget ya. Nanti bareng sama Faris Magriza di jam 10 ya, untuk Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok pastinya di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Pro 2, kepulan asap tebal menghambat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah pedalaman Indonesia. Kondisi itu menyulitkan penerbangan helikopter sehingga petugas gabungan kini lebih mengandalkan jalur pemadaman darat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menjelaskan kepadatan kabut asap tebal di angkasa membatasi manuver penerbangan armada udara saat mendekati titik api. Ia menyebut pemerintah memfokuskan penanggulangan bencana pada 6 provinsi rawan berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Wilayah Kalimantan Tengah bersama Sumatera Selatan ditetapkan menjadi 2 daerah prioritas utama pemadaman api. Pemerintah turut menyertakan analisis cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menentukan strategi selanjutnya. Info Pro 2. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai demam disertai menggigil serta tidak menganggapnya sebagai keluhan biasa akibat perubahan cuaca. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam mengingatkan gejala tersebut tidak bisa langsung dikaitkan dengan perubahan cuaca. Menurutnya, demam dan menggigil umumnya merupakan respon tubuh ketika menghadapi infeksi. Ia mengatakan perubahan suhu, kelembapan, dan curah hujan dapat mempengaruhi pola kejadian penyakit. Sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai diantaranya infeksi saluran pernafasan akut, influenza, diare, hingga demam berdarah denggi. Selain minta masyarakat mengenali gejala penyakit, Dinkes Kota Semarang juga mendorong upaya pencegahan dilakukan sejak dini. Info Pro 2. Dari dunia olahraga Tema Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya. Pengukuhan yang berlangsung di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta kemarin ditandai penyerahan pataka bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia Seni Marbun dan diserahkan kepada Chief Demission Kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Reda Mantovani. Dalam arahannya, Menpora memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia tersebut, terutama untuk menuntaskan target 7 medali emas dalam dan posisi 10 besar dalam multi-event yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober 2026. Indonesia sendiri memberangkatkan 219 kontingen ke Jepang. 103 dari 219 kontingen itu adalah atlet untuk 12 cabang olahraga.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat dari Selasa teman Pro 2 menuju siang hari, karena masih pagi masih jam 10 ya, bentar lagi menuju atau masuk ke siang hari. Semoga hari ini berjalan dengan lancar buat kamu, semoga semangatnya masih menyala ya di pagi hari ini. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu kalau sekarang di jam 10 ini tentunya di Pro 2 Hitlist, siap buat puterin requestan kamu. Jadi kalau kamu ada lagu yang pas banget buat teman kamu di pagi menuju ke siang ini, kasih tahu aja di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Bisa juga di WhatsApp di 081565101953, atau kamu juga bisa kasih tahu di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, kamu bisa downloadkan juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis. Jadi kasih tahu playlist mana yang pas banget buat nemenin kamu di pagi menuju siang ini, tentunya di Pro 2 Hitlist.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat. Padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

beberapa playlist dari Tumen Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tadi ada yang menarik yang aku tangkap sih, kayak masalah oversharing nih, kayak mengunggah foto anak ya, aktivitas anak nih lagi sibuk les maupun habis pulang sekolah lengkap dengan seragamnya gitu, lokasi sekolah, kesibukan anaknya itu diekspos terus. Nah, sebenarnya apa saja data anak yang sebaiknya tidak diumbar di media sosial?
2: Sebenarnya dari nama itu sendiri, kayak nama panggilan itu bisa jadi kalau misalkan udah viral, muka dan nama aja tuh udah jadi secara nggak langsung orang bisa, kalau udah penasaran atau pengen lebih, itu mau nggak mau mereka pasti udah langsung mencari data mereka dari sebatas nama, dari sebatas alamat, terus dari sebatas muka kita sendiri yang udah diposting di sosmed itu, ya mau nggak mau itu pasti udah menjadi bahan mereka untuk mencari data. Tapi untuk meminimalisir semua hal yang mungkin jatuhnya kayak oversharing yang berlebih banget dan bahaya untuk predator digital, itu bisa kayak stop ngasih tahu entah lokasi sekolah itu yang bahaya. Kalau tiba-tiba dijemput di sekolahnya dibilang, "Mama kamu kecelakaan, aku teman mama kamu diminta untuk jemput kamu," kan tuh bahaya. Terus habis itu alamat rumah itu juga bahaya. Kalau misalkan kayak nge-share daily vlog atau daily basis yang kayak cuman kelihatan di dalam kamarnya aja atau di sebagian area itu nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan lengkap sekitar rumahnya itu ada apa, karena itu bisa di-track apalagi di Google Maps.

Tahu nggak sih kalau dulu es batu pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai barang mewah untuk kalangan atas? Bahkan es ini pernah dijuluki sebagai batu putih kristal karena keunikannya. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia atas pesanan Rosely & Co. sekitar bulan November 1846. Bongkahan besar es dibawa menggunakan kapal asal Boston, Amerika Serikat, menuju Batavia, dan dibongkar keesokan harinya. Jangan dibayangkan ada mesin pendingin dalam peti kemas seperti zaman sekarang. Di tengah dunia yang masih serba konvensional, mereka membalut es batu dengan selimut wol agar suhunya tetap dingin dan tidak mencair. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga 1870. Setelahnya, seorang warga etnis Tionghoa bernama Kwa Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia di Semarang, Jakarta.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa sih tantangan terbesar dalam mengajak remaja-remaja sekarang nih Mas ya untuk terlibat dalam kegiatan positif nih Mas?
2: Tantangan terbesarnya yaitu bagaimana saya harus membuat kegiatan yang benar-benar relevan dengan kehidupan remaja zaman sekarang. Karena kan sekarang itu remaja-remaja hidup di tengah media sosial dan gadget. Yeah. Jadi lingkungan, kadang lingkungan itu terasa kurang menarik. Menurut saya pendekatannya bukan dengan menyalahkan atau memaksa teman-teman, tapi bagaimana kita membuat mereka merasa bahwa kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi seluruh anggota remaja.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Hitlist. Waktunya Pradua Hitlist. Kamu masih di Pradua Hitlist.
1: Halo, aku Elsa dari Demak. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pradua Hitlist.

0: Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Malam Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan, kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: guys, ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Slightly.
1: Halo, aku Filza dari Gunung Pati. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Sketsa Santri Sandi
1: dan Fitri.
2: Eh Fit, tolong dong cariin di internet tempat oleh-oleh yang murah di Semarang. Kotaku lagi habis tahu.
3: Iya, bentar. Bentar. Emang oleh-oleh buat siapa sih?
2: Ada teman datang dari luar kota. Udah belum sih? Lama banget. Fitri, pantesan lama banget. Ternyata dari tadi kamu lagi ngepoin akun gosip.
3: Iya San, sorry. Ini nih, soal itu ada yang viral banget nih, yang muncul di beranda aku. Jadinya kan nanggung kalau mau di skip. Ini nih, beritanya tuh tentang si... Katanya...
2: Apa sih, Fit? Kebiasaan banget deh. Aku gak mau ngegosip . Dosa tahu. Itu kan sama aja kayak gibah, ngomongin orang. Apalagi kalau sesama muslim. Buruan Afid, katanya mau nyariin tempat oleh-oleh yang murah.
3: Iya sabar. Lagian kalau mau ngasih orang tuh yang mahalan dikit dong San. Gak modal amat sih.
4: Membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Hitlist.
1: Produa Hitlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Semakin siang matahari semakin naik dan juga semakin panas di kota Semarang ya. Tapi mudah-mudahan jangan gak peka sama sinyal-sinyal di badan kamu ya, di perut kamu kalau misalnya udah jam-jamnya makan, perut udah bunyi, ya badan udah mulai, aduh, udah mulai ngantuk, kayaknya aduh, butuh sesuatu, butuh asupan, ya udah, gasin aja, mumpung jam segini ya, sambil Faris Magrisa masih lanjut nemenin kamu di siang ini, tentunya di Santai Siang, teman Pro 2, ya. Sambil nemenin kamu beraktivitas di siang ini, yang lagi nyari makan, yang lagi makan, or lagi anything, lagi nyantai-nyantai, lagi ngeregangin badan tipis-tipis, ya mungkin capek di mobil, capek di kursi kerjaan, atau dimanapun itu, ya biar lebih rileks lagi aja ya. Sambil aku temen kamu sepanjang siang ini tentunya di Santai Siang.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Udah di jam-jam makan siang, kira-kira udah punya ide mau makan apa di siang ini? Aku udah ngeduluin sebenarnya. Jadi masih agak full rasanya. Tapi buat kamu yang mungkin belum makan jam-jam segini ya. Apalagi masih, ini masih bau-bau awal bulan ya kayaknya ya. Masih ya. Konfirmasi dulu bener ya. Harusnya masih sih ya. Jadi mungkin kalau punya budget kadang pengen cari makan yang enak gitu. Tapi ya tetap ya hukum ekonomi ya. Mau yang enak tapi tetap cari ya yang harganya itu masih reasonable gitu. Mungkin kamu salah satu yang suka sama makanan model-model kayak rice bowl gitu atau pepper rice. Aku pernah makan dan rasanya tuh aduh enak banget asli ya. Tapi nih ya buat di yang satu ini nih mungkin bisa jadi pilihan kamu yang mungkin harganya atau secara budget lebih reasonable tapi nggak kalah enaknya juga sama yang ada di mall-mall ataupun mungkin juga di tempat-tempat lainnya yang mungkin lebih expensive gitu rasanya ya. Aku bakal ngobrol abis ini nanti di setengah satu aku akan ngobrol barengan sama ownernya. Ini adalah salah satu tempat yang kayaknya sih kalau aku tadi sempat ngecek-ngecek ke beberapa teman aku pada tahu tempat ini dan ada yang bilang rasanya enak juga ternyata. Sama siapa? Abis ini Kebon Station tentunya di Santai Siang.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ini kan banyak banget kampanye yang bahas tentang bahaya anti narkoba nih ya. Tapi menurut Kak Ibnu sendiri, apa sebenarnya tuh akar penyalahgunaan narkoba tadi tuh yang dibilang?
2: Nah, ini menarik sih. Kita sudah beberapa kali ke BNN, beberapa kali ke Dirtes Narkoba. Mereka mengatakan bahwasanya seseorang yang menggunakan narkoba, akar penyalahgunaannya itu tidak cuma ada satu. Tidak ada faktor tunggal seseorang dapat menggunakan narkoba.
1: Oke.
2: Biasanya nih Kak, faktor yang paling banyak itu lingkungan.
1: Oke.
2: Lingkungan terus? Sekitar itu pasti teman. Ayo coba-coba, yuk coba aja lah sekali itu. Terus ada kesehatan mental.
1: Oh ya.
2: Itu penting banget. Terus ada tekanan akademik.
1: Oke, ya, stres ya.
2: Stres ya. Karena mikir tugas atau yang lain, atau terlalu fokus ke peringkat 1 tapi ternyata realitanya nomor peringkat 5. Oh, iya. Nah, itu kan menjadi beban mental sendiri kan.
1: Overthinking berarti ya.
2: Overthinking itu. Terus yang paling penting nih, yang seharusnya menjadi fokus BNN dan Dirtes Narkoba ini adalah faktor ketersediaan barangnya.
1: Oke.
2: Ya kan, apabila faktor yang 1, 2, 3 tadi kalau tidak dibarengi dengan stok bahannya yang ada, ya mereka nggak mungkin pakai juga.
1: Jadi emang supply and demand ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau emang demandnya banyak, supply-nya harusnya diputus nih ya.
2: Nah, diputus, harus diputus.

0: Malaysia. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Malaysia.
4: Alright, teman pro 2 di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Di siang hari ini kita akan ngobrol barengan sama seorang pemilik bisnis yang ini kalau menurut aku nih ya, ini cukup menarik karena hot plate, terus juga bisnis.

0: itu macam-macam, dan ternyata ceritanya juga cukup menarik nih kalau didengerin tadi waktu sebelum kita mulai, sebelum on air. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit dan ternyata cukup menarik ceritanya. So, di siang ini aku barengan sama udah datang orangnya di studionya Pro 2 hari ini, ada Mas Bintang Pamungkas. Ini adalah owner dari Hot Pea Semarang. Selamat siang, Mas Bintang. Bentar, suaranya mana nih? Gimana kabarnya hari ini, Mas?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana bisnisnya lancar sejauh ini?
1: Alhamdulillah, lancar.
0: Alright. Ini udah buka ya jam segini ya?
1: Buka, kita mulai buka jam 11.
0: Ini pas banget nanti buat teman Pro 2 yang mungkin lagi lapar, makan siang, bisa nih ke Hot Pea Semarang. Tapi kita kulik-kulik dulu nih soal Hot Pea Semarang, karena aku penasaran juga nih ceritanya. Ini awalnya dari mana sih, Mas, bikin Hot Pea ini tuh? Cerita awalnya tuh gimana sebenarnya?
1: Dulu itu di akhir kuliah 2014, emang saya sama teman saya itu emang suka bikin makanan rice bowl di CFD waktu itu. Kan liburan panjang, bingung mau ngapain. Akhirnya ngulik sama teman saya, bikin hot plate, bukan hot plate, rice bowl dulu di CFD. Terus kemudian kita kan sering main ke Jogja waktu itu. Di 2014 sering main Jogja, nemu nih suatu makanan unik juga ya di Jogja, belum ada nih di Semarang. Karena kan notabene kalau Semarang itu kan agak monoton mungkin ya. Jadi waktu itu sering ke Jogja itu kulineran dan lain-lain. Wah, enak nih kalau misal kita bikin di Semarang. Nah, itu saya sama teman saya berdua, tapi basically emang semua ide dan konsep nama Hot Pea itu saya nentuin. Jadi teman itu emang support system aja. Karena kan emang waktu kuliah. Jadi gak ada kayak target buat, oh ini kita bisa sukses lewat Hot Pea nih. Gak bisa kan. Namanya kan anak kuliah mikir, ya udahlah iseng-iseng aja.
0: Bener.
1: Terus 2015 awal kita buka, otodidak tuh, bikin menu-menunya sama teman saya di tempatnya di Kertanegara waktu itu.
0: Oh, isi dekat sini juga ya.
1: Waktu kuliah kan target marketnya enak ya, teman-teman aja tuh.
0: Iya benar.
1: Ayo pada datang nih buka. Kita dari alhamdulillah emang rame. Rame jalan sampai 8 sampai 1 tahun itu 8 bulan sampai 1 tahun kok mereka pada fokus kuliah. Ya udahlah, kita vakum aja gitu. Cuman saya udah bilang sama anak-anak, ini bakalan nanti Hot Pea saya bikin nama lagi nih, tapi enggak tahu kapan. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah saya kan ada bisnis lain juga. Nah, itu sampai ke titik di 2020 ini saya bikin sendiri.
0: Oh, gitu. Jadi sebenarnya 2016 itu udah sempat running lagi dan bahkan udah dapat setahunan nih berarti ya, Mas, ya?
1: Iya, 2014 running 8 bulan sampai setahun, 2015 vakum.
0: Itu vakum itu apa yang dilakukan? Apakah masih tetap menyentuh si Hot Pea ini sebelum dia balik lagi atau gimana?
1: Jadi vakum itu saya ada bisnis online waktu itu. Berjalan bisnis sama istri saya yang sekarang, masih istri saya itu saya
0: kata-katanya agak ini ya agak
1: nggak maksudnya emang saya bikin bisnis sama istri yang akhirnya alhamdulillah bisa sampai ke titik comebacknya si Hot Pea. Cuman comebacknya itu saya emang benar-benar harus proper karena kan ini udah nggak waktu zaman kuliah gitu. Dari 2020 itu saya bikin develop menunya Hot Pea. Gimana caranya bisa masuk ke Semarang nih gitu kan.
0: Ini kan tadi sebenarnya kalau basicnya dari yang aku obrolin sama Mas Bintang nih adalah ini tadi sempat ngomong ini rice bowl. Terus awalnya ya rice bowl dulu ya. Terus sebenarnya juga karena hot plate akhirnya kan lebih ke yang gongso-gongso gitu. Emang sengaja milih itu atau gimana? Sebenarnya kan milihnya kenapa alasannya?
1: Sebenarnya ini menunya itu emang udah dari dulu 2014 sampai 2015 itu gak berubah. Cuman kita lebih ke mantepin lagi. Karena emang saya sukanya itu hot plate-nya itu kan wadahnya aja. Basicnya emang dia gongso aja. Gongso yang biasanya buat nasi gorengan gitu kan. Tapi kan itu kan biasanya ditaruhin sendiri lauk sama nasi. Kalau ini kita ke hot plate aja.
0: Jadi lebih panas gitu ya.
1: Jadi lebih ibaratnya lebih sausnya tuh gak terlalu cepet adem gitulah. Cuman itu kita develop di 3 saus. Yang dari dulu emang kita pilih brown, black sama red biar masuk ke Semarang itu biar gak, oh ini anak muda bisa masuk lah gitu loh. Karena kan mereka kan pada akhirnya anggap hot plate ini ke steak gitu.
0: Karena kalau misalnya kita ngomongin hot plate,
1: steak
0: lebih gitu ke steak kan? Orang taunya ya. Nah, itu akhirnya kan balik lagi di 2019 berarti ya? 2019-2020 ya, ya. Ya? Apa yang akhirnya bikin, oke nih kayaknya kita jalanin lagi deh si Hot Piece ini?
1: Nah, 2019-2020 itu saya pure sendiri. Hmm. Jadi si Hot Piece itu udah saya pegang sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kendalinya semua, itu saya develop sama ya chef buat masak. Hmm. Itu saya develop buat menu, 3 menu brown, black, sama red itu. Sesuai keinginan saya. Ah. Jadi waktu itu kan kontrak sama chefnya itu kan selama 3 bulan. Hmm. Tapi di situ saya udah punya basic buat masak itu semua. Cuman kan saya nggak terlalu pede ya mas, namanya kan juga menu ngasal kok nanti saya jual kan. Hmm. Nanti saya perlu pro nih yang buat yang dia sering ke dapur gitu kan. Saya develop 3 menu itu, terus saya icip gitu kan. Hmm. Oh ini oke lah, ini jadi menu inilah. Kalau masalah kondimen kayak ayam, cumi dan lain-lain itu kan masalah gorengan aja. Hmm. Terus waktu itu 3 bulan COVID.
0: Oh iya, bener-bener
1: Ibaratnya mati suri lah. Hmm. Mau jualan gimana kan gak bisa kan namanya COVID.
0: Yeah.
1: Dan punya saya produk baru lagi. Produk baru yang harusnya dibus buat promosi, tapi pemerintah waktu itu kan bilang kayak ya gimana kan lockdown ya.
0: PSBB
1: waktu itu. Iya, Joko Tonggo lah, apalah itulah dan lain-lain. Akhirnya sampai ke titik yang harusnya chefnya itu stay selama 4 bulan, dia udah selesai dong kontraknya. Padahal waktu 3 bulan itu sebenarnya buat kayak evaluasi masalah menu nih, kurangnya apa. Akhirnya dari situ dengan kemampuan saya, saya ulik lagi. Saya maksimalin dengan sausnya tadi dengan oh ini udah jadi paten nih dari
0: Hotpiece. Gitu. Karena ya udah sempat istilahnya sudah sempat mendapat sentuhan profesional gitu ya. Akhirnya ya udah tahu kayak gimana dan akhirnya pede berjalan ya. Oke, okay. Mas Bintang kita break dulu sebentar, kita lanjut habis ini Soto Produk, kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Mas Bintang di siang hari tentunya di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Kita masih lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Dan aku masih ngobrol barengan sama Mas Bintang Pamungkas, owner dari Hot Pea Semarang ya. Yang ternyata, kalau katanya Mas Bintang, startnya hard ya, langsung rappernya. Langsung hard ya. Tapi penasaran Mas, kenapa namanya Hot Pea? Yeah. Alasannya kenapa tuh?
1: Itu kan, hotlet kan hot, panas ya.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Terus makanannya ya saya berharapnya kan enak ya, damai gitu. Ya udah hot peace, panas damai.
0: Sesimpel itu ternyata ya. Dan ini tadi teman aku tuh sempat bilang gini, "Oh, itu sama orang hot peace ya, enak katanya." Jadi ada yang bilang, ada yang pernah ini kayaknya bilangnya enak katanya. Nah, setelah itu kan artinya ketika pas COVID mulai kan susah tuh.
1: Iya.
0: Itu struggling-nya gimana Mas selama beberapa waktu setelahnya itu, Mas?
1: Iya. Saya mau mulai, tapi kan saya nunggu keputusan pemerintah waktu itu. Kan nggak mungkin saya misal invitation banyak-banyak, tapi kan nanti warganya itu kan kebetulan tempat saya kan emang di tempat warga ya. Jadi saya benar-benar di situ tuh hampir ketat lah buat ini. Jadi kayak nggak boleh kerumunan, bahkan mejanya itu harus di skip satu, misal satu itu di skip kirinya, nanti belakangnya di skip lagi.
0: Oh, jadi silang-silang
1: iya, itu ya? Nggak boleh berdekatan kan, karena kan ya saya kan tidak pernah memikirkan hal kayak gitu kak, ada COVID gitu ya. Jadi kayak waduh gimana nih, plan A sampai Z aja udah semua. Saya bertahan kan, mikirnya kan ya udah kita buka tempat, oke. Kita invitation, mungkin kita nanti promosi langsung kan, kita gencarin, evaluasi apa nih kurangnya dan lain-lain, tapi di hold karena itu tadi. Jadi ya gimana, ya udah nunggu
0: karena,
1: waktu aja,
0: karena nggak bisa leluasa banget ya Mas untuk bisa apa namanya tanda kutip ini ngejualnya agak nggak bisa langsung yang oh banyak nih ngasih invitation ke orang boleh ngajakin, agak nggak segampang itu ya Mas istilahnya ya.
1: Ya karena kan nggak boleh Mas, nggak boleh rame malahan.
0: Itu dia, kayak jam berapa aja katanya kan waktu itu udah dipalangin semua kan. Apalagi di tempat warga tadi kalau katanya Mas Bintang ya.
1: Portal itu ada warga kan, sebelah kanan saya itu portal persis.
0: Sebenarnya enak karena kalau orang masuk udah tinggal dikit ya, tapi kalau dengan kondisi kayak gitu, begitulah sebenernya. Jadinya ya. Oke, terus ini kalau ke menunya, tadi Mas Bintang sempat cerita kalau sempat, karena setelah off itu akhirnya kan kerja bareng sama chef nih, tanda kutip ya, kerja bareng R&D-nya berarti kurang lebih berapa lama itu Mas tadi kalau di total?
1: Kalau R&D itu karena kan saya udah punya basicnya yang menunya itu tadi, maksudnya si sausnya tadi. Cuman kan saya suruh bedah si chefnya tadi kan. Jadi dia cuman kontrak aja sih, Mas ini tuh saya salah gak ya ketika mau bikin ini tapi makainya kayak gini. Terus misal bumbu ini dengan cara kayak gini kan kita nggak tahu ya Mas. Nah makanya saya perlu orang itu tadi, itu saya lihat langsung caranya ya sambil ngerekam, bukan sambil ngerekam sih, saya hafalin kan caranya ketika itu, terus jadilah si brown, black sama red. Tapi emang namanya udah dari dulu brown, black sama red, cuman belum yang saya pede sampai sekarang,
0: belum gitu. Dikasih namanya gitu secara pede gitu ya.
1: Terus akhirnya saya develop, oke nih masuk nih. Tapi kan menurut saya enak kan, customer belum ada ya Mas ya. Maksudnya belum tentu buat mereka. Nah waktu itu kontrak cuma 3 bulan, COVID, otomatis sih
0: stop ya.
1: Yang dia yang mau jagain, oh ini sausnya kurang apa kan, gak bisa kan, gak ada customer masuk. Katakanlah kan gitu, kita gak bisa evaluasi. Harusnya kan dari 50 apa 20 customer komplainnya sebelah apa nih kan gitu. Jadi oh itu kurangnya ini, saya langsung ngajuin nih kurangnya ini Mas, berarti apalagi nih yang kurang. Tapi kan berhubung kontraknya udah selesai, ya mau gimana, saya sendiri akhirnya sampai ke bikin menu baru, gimana caranya masuk ke pasar, itu saya semua yang sampai sekarang emang saya yang harus mikir gitu.
0: Dengan model nekat itu tadi Mas ya,
1: one man show lah.
0: Oke. Ini jagoannya kalau di Hot Pea apa aja nih Mas?
1: Selera aja, misal suka seafood kita ada gitu. Terus kalau saya sendiri itu lebih ke ayam, oke juga gitu. Jadi ke selera aja sih Mas, jadi nggak ada yang bilang oh ini enak ini gitu, nggak. Jadi mungkin Masnya seleranya ini, Masnya lain selera ini, jadi saya pengennya kayak gitu.
0: Oke. Ini total jenisnya ada apa aja sih Mas kalau yang di sana itu berarti?
1: Jadi kalau outletnya sendiri itu ada ayam, duri, cumi, sapi sama udang, itu yang lakar. Menunya aja. Terus kita bikin menu paket yang sekarang pepperize itu, yang nasinya jadiin satu di hot plate. Tapi itu udah mateng ya Mas, bukan yang nanti digongseng gitu.
0: bukan.
1: Ya kan biasanya kan ada yang di hot plate itu kan, itu emang murni pure kita udah gongso, wadahnya aja dikasihin ke outlet gitu. Jadi menu paket itu sama yang cumi yang outletnya yang tadi saya sebut itu ada paket plus nasi sama minum, okay. Terus sama ada seafoodnya. Hah. Dulu ada sticknya juga mas.
0: Oh dulu, oh nggak ada ternyata ya. Yeah. Oke, okay. Tapi kalau sekarang nggak ada ya berarti.
1: Ada,
0: ya?
1: Karena lebih saya concernin aja lah ke food plate.
0: Gitu. Jadi biar lebih fokus sama yang yeah. udah ada gitu ya. Yeah,
1: saya fokusin.
0: Oke, okay. Best sellernya apa nih mas? Yang paling banyak ternyata customer pada minat tuh yang kayak gimana sih mas?
1: Cumi food plate sama paket beef seafood. Persifutan,
0: kenceng banget sih. Oh, persifutan justru yeah. ya? Karena kadang kalau misalnya hot plate itu kan ada yang, ya karena mungkin masih kemakan karena daging tadi itu ya, makanya lebih banyak mungkin ayam atau sapi, tapi ternyata seafoodnya lumayan ya?
1: Nah, ini anehnya lagi, waktu dulu kan saya target pasar kan anak kuliah gitu dan lain-lain. Ternyata malah kesini ke family, gitu, terus ke arah ya ibaratnya pekerja, mas-mas kantor gitu kan, itu malah yang itu ramenya di situ. Okay. Padahal dulu targetnya kan saya bikin develop paperize dan lain-lain itu kan anak kuliah ya, sampai saya bikin paket 20 ribuan dan lain-lain, itu bukan solusi kalau harga murah ternyata. Ternyata mereka malah suka seafoodnya, itu kan saya bikin sendiri seafood mas, saya bikin sendiri dengan olahan itu sendiri. Jadilah menu seafood saya gratiskan nasi, itu malah boom, rame.
0: Oh, ternyata ini menarik nih, harga murah bukan tentu jaminan ya.
1: Belum tentu.
0: Tapi karena orang tuh, kalau orang Semarang tuh masih nyari rasa soalnya ya.
1: Iya, apalagi sekarang tren ya. Jadi kayak FVP mana dia kesini, FVP mana dia kesini kan. Cuman ya, Utpi sih pernah di titik emang momentum yang benar-benar viral banget itu pernah.
0: Nah, gitu. Ini aku penasaran nih, karena kalau liatin di medsosnya Utpi sendiri ya, ini kontennya kan banyak, yang review juga banyak. Itu gimana strateginya manfaatin media sosial, mas?
1: Nah, ya untungnya kan saya bisnis sebelumnya itu kan emang dikaitan di media sosial yang online, mas. Saya kan emang ada bisnis online juga waktu itu. Di situ ya saya manfaatin aja cara ngambil video tag, dibikin ini, trennya kayak gimana. Saya lebih ke arah liatin dulu trennya apa, terus saya maksimalin di hotpiece-nya kayak gimana gitu. Nanti saya jadiin videonya ciri khas hotpiece.
0: Tadi saya aku sempat ngecek-ngecek, tadi ada yang bilang kalau bukan apa maba enggak apa belum ke ini kalau belum ke sini gitu.
1: Itu kan hook ya.
0: Itu hook-nya kayak gitu ya. Tapi waktu itu yang sempat waktu viral banget itu berarti kapan dan waktu itu nyangka enggak itu sampai kejadian sampai kayak gitu?
1: Enggak nyangka sih, Mas. Cuman emang alhamdulillahnya udah siap aja sih di titik nyangka itu. Soalnya gimana ya kalau misal waktu rame saya nggak siap itu kan takutnya pada kecewa ya mas. Nah alhamdulillahnya itu kita siap sampai ke titik sekarang kita udah siap banget gitu. Jadi emang saya mikir persiapan dulu aja deh.
0: Okay.
1: Terus waktu viral itu, wah ini dari mana nih gitu kan. Itu hampir berjalan lama lah. Sampai ke sekarang itu emang udah bener-bener pelanggan aja udah paham di Otis.
0: Nah karena kan soalnya kalau misalnya yang sering jadi problem kalau orang jualan itu adalah kalau misalnya viral, rame, siapnya kalau viralnya doang, tapi gitu customernya banyak, ya jadinya agak kelimpungan, bahkan malah ada yang komplain, kok jadi turun sih ketika viral, itu ngadepinnya gimana mas waktu itu?
1: Kalau saya sih waktu itu gak nengok, oh kalau dia kayak gini, gak. Cuman waktu itu saya emang nyiapin aja, waktu emang rame, yaudah saya tempur gitu deh.
0: Kuncinya itu, yang penting tempur dan jangan lupain kualitas.
1: Saya bener-bener waktu itu rame banget, ya yaudah butuh casual orang nambah, tapi bener-bener saya di situ stay, sampai bener-bener open sampai closing gitu. Apa ini yang kurangnya apa, evaluasi dan lain-lain.
0: Bener, emang harus tempur nih tahun Pro 2 ya. Mas Bintang, kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi abis ini. Soal tahun Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol di siang ini tentunya di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Di Santai Siang Santai Tapi Cuan masih ngobrol barengan sama Mas Bintang Pamungkas, ownernya Hot Pea Semarang. Mas, ini kan berarti udah jalan, udah ya bisa dibilang bertahun-tahun ya. Berarti 7 tahun atau 8 tahun ya berarti ya, kalau dari pertama buka lagi ya.
1: Jalan ke 6 ke 7.
0: 6 ke 7 ya. Challenge-nya apa sih Mas sepanjang ini semua itu ngembangin Hot Pea itu, challenge-nya kayak gimana Mas?
1: Ternyata bisnis itu emang ini sih, capek. Gak bisa yang kayak kita, oh gak mikirin sama sekali gitu, gak bisa. Ya harus dipantau terus gitu, jaga. Jadi ya pernah kan, sekali-sekali lah saya lepas gitu dan lain-lain. Maksudnya bukan lepas gini, jadi kayak gak tak pikir, ternyata gak bisa. Emang harus dijagain terus lah gitu. Bukan berarti kita di situ enggak, cuman kita pantau jatuhnya di situ aja. Ya, walaupun emang udah ada yang kerja.
0: Tetap harus dimonitor gitu ya, Mas.
1: Iya, pasti-pasti.
0: Alright. Perkembangannya sejauh ini gimana, Mas? Kalau tadi aku ngeliatin di Instagramnya, kok ada alamatnya ada dua di sini. Perkembangan gimana, Mas? Berarti sepanjang ini tuh apa yang banyak berubah berarti, Mas? Atau apa yang nambah akhirnya di situ?
1: Alhamdulillah kita sebenarnya yang di Tebalang itu jatuhnya ke saya trial kan. Waktu itu kan saya pernah di titik gini, kok Hot Pea tempatnya masuk ya. Tapi ternyata kan ya alhamdulillahnya orang pada ngeh di situ, malah notice. Jadi kalau rame nggak, parkiran tuh masih oke lah kalau di situ. Daripada kalau di peleburan banget kan susah Mas parkir. Itu kan kalau di area Udip itu ya. Nah itu saya masih penasaran gimana ya kalau ini produknya saya lempar yang benar-benar deket anak kampus. Waktu itu kan, nah dapatlah yang Tebalang ini. Itu jatuhnya saya ke trial dulu sih. Gitu. Jadi kayak gimana sih anak kampus, terus permintaan mereka tuh kayak gimana. Gitu.
0: Tapi kan tadi kan sebenarnya kalau dibilang targetnya kan lebih ke anak muda nih sebenarnya. Itu emang accidentally emang milihnya di lokasi-lokasi karena kan peleburan, jelas ramai anak-anak kampus. Tembalang pun juga. Itu emang sengaja atau gimana sebenarnya?
1: Nah itu balik ke tempat waktu saya peleburan ini, emang targetnya sebenarnya anak Undip situ kan, deket saya tempel lah katakanlah gitu. Tapi ternyata nggak ekspektasi aja. Jadi anak kampus itu mungkin ya, saya bukan ituin semua, jadi kayak mereka udah punya langganan sendiri-sendiri sih Mas. Jadi untuk mencoba itu harus nunggu temennya kan. Jadi ya kalau bisnis kan nggak bisa nungguin kayak gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah lari ke pekerja yang kayak family weekend gitu-gitu. Jadi tambahan-tambahan aja malah anak kampus.
0: Oh iya, karena kan pasti ada segmen-segmen lainnya yang ternyata pun bisa diambil juga gitu ya Mas ya. Oke, ini mungkin ada tips gak sih Mas buat teman Pro 2 mungkin yang sebenarnya juga tertarik nih untuk punya bisnis di bidang F&B. Itu tipsnya dari Mas Bintang sepanjang pengalaman yang udah pernah dirasain kayak gimana Mas?
1: Ya, kalau saya sih selama produk itu kan gak salah ya. Maksudnya pemilihan produk itu gak salah. Jadi kalau kita PD aja, PD bukan berarti kita yang paling benar, enggak. Cuman tetap harus dengerin masukan orang lain kurangnya apa. Terus kita juga harus ini benar-benar tahu perkembangan, ikut misal trennya apa. Kita harus ngikutin produk enggak maksudnya. Cuman kayak ya kita ngikutin trennya itu lagi gimana gitu. Jadi kayak enggak boleh kamu terlalu diam aja gitu, enggak, kayak harus ngejar lah. Itu kalau versinya Hot Pea kayak gitu.
0: Asik, harus tetap ngejar ya. Buktinya aja yang awalnya kegongsoan ya, makanan-makanan yang digongso, akhirnya malah justru berkembang, ada pepper rice lah, ada. Ini, ada itu. Makanya emang harus tetap mengikuti perkembangannya.
1: Perkembangan.
0: Terus, ini, gimana Mas?
1: Terus juga online-nya saya juga kejar di respon. Itu juga lumayan menantang, karena orang kan mikirnya hot plate. Terus dikasihin rice bowl itu kan saya takutnya kalau beda rasa gitu ya. Akhirnya gimana caranya, kan saya gak ada online kan Mas waktu itu. Saya juga harus kenceng di online gitu kan, mau gak mau. Akhirnya itu saya develop sendiri juga. Dari beberapa yang rice bowlan tuh, mereka gimana sih ininya, dari cara kemasannya dan lain-lain. Akhirnya sampai ke titik ya si Hot Pea punya online-nya itu sekarang. Gitu.
0: Berarti jangan malu buat belajar ya Mas ya. itu bener ya, karena kan karena Mas Bintang ini juga ngulik-ngulik yang lainnya. Ternyata begini caranya. Akhirnya bisa nih kayaknya yang bisa diterapin gitu ya. Ini kedepannya mau dibikin gimana nih Hot Pea ini? Apakah ada yang lagi di planning atau gimana Mas?
1: Ya hampir sama yang saya lakukan aja. Cuman in this economy saya harus lebih bakoh aja sih.
0: Iya sih, harus lebih dinamis
1: iya,
0: juga.
1: Dinamis
0: ya.
1: Dinamis juga. Terus kalau sama perkembangan geser customer itu, ya udahlah itu biasa gitu. Yes. Yang penting kita tetap siap-siap terus aja gitu.
0: Ya, karena di mana ada cuan di situ kita sikat.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, terakhir nih Mas, mungkin buat teman produ yang pengen mampir ke outletnya Hot Piece, ini bisa kemana, atau pengen kepo-kepo soal Hot Piece, ini bisa kemana Mas? Silahkan.
1: Iya, kalau pengen, kalau kebetulan lagi di posisi atas atau tembalang, boleh ngambil di tempat Hot Piece yang di Tirto Agung. Cuman di situ emang menunya nggak sebanyak yang di Peleburan, nggak ada Respol dan lain-lain. Tapi kalau benar-benar mau hot plate-nya di situ. Cuman kalau emang benar-benar mau nyobain di Hot Piece di Semarang, ya saya saranin di Peleburan itu teman-teman boleh mampir cobain sekali dua kali, siapa tahu nanti kan ketagihan.
0: Itu kalau yang di Peleburan di mana namanya Mas berarti?
1: Jalan Peleburan Tengah nomor 4.
0: Oke, Peleburan Tengah nomor 4. Kalau yang di Tembalang berarti di
1: Tirto Agung.
0: Tirto Agung. Oke, sikat di situ. Kalau misalnya pengen nyoba ya boleh lah ya. Kalau mau kepo-kepo soal Hot Piece bisa kemana nih Mas medsosnya?
1: Instagramnya ada Hot Piece. Hot Piece Semarang, TikToknya juga ada Hot Piece.
0: Nah, di situ tuh ya, karena konten-kontennya juga seru tuh. Bahkan aku sebenarnya yang cukup impress tuh adalah satu konten yang nanggepin review dari customer.
1: Oh, iya, iya,
0: ada
1: iya,
0: yang bilang, oh ini kayak gini
1: solusinya.
0: Dikasih gitu. Solusinya tuh keren sih kalau aku bilang sih. Karena nggak banyak yang kayak gitu ya kalau dilihat-lihat ya, nggak banyak yang oh kalau ini terus di sikapnya mungkin nggak ketahuan kayak gimana tapi. Yeah. Terbuka banget ini kalau Mas Bintang dan juga teman-teman. Mas, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di siang ini di Pro 2 bareng sama aku di juga teman Pro 2. Yeah. Semoga semakin sukses, makin berkembang dan makin banyak.
1: Amin.
0: Dan kayaknya aku pengen ke situ deh.
1: Terima kasih buat teman-teman Pro 2 udah nyempatin sampai manggil Hot Piece ke sini.
0: Asik. Kita ketemu next time Mas ya. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mas ya.
1: Iya, terima kasih Mas.
0: Alright. Dan tentunya teman Pro 2 aku masih lanjut nemenin kamu di siang ini tentunya di Santai Siang. So, keep on stay tuned.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Setelah kemarin berhasil jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, tentunya ini Indonesia atau tim nasional Indonesia lebih tepatnya masih on course persiapan untuk menuju ke Piala Asia 2027. Nah, di November nanti Indonesia tuh sebenarnya rencana akan ada dua uji coba yang sebenarnya ini adalah tujuannya adalah melawan negara-negara dari Timur Tengah. Karena kalau ngeliatin grupnya Indonesia di Piala Asia 2027, wah, tidak mudah sama sekali ya, tidak gampang. Tapi ternyata dengan kondisi situasi Timur Tengah yang lagi memanas, ini akhirnya bikin agenda tandang Timnas Indonesia ini kemungkinan besar akan berubah ya. Jadi kalau menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pihak ini masih mempertimbangkan sejumlah opsi karena kan sebenarnya rencananya adalah ketemu sama yang namanya Yordania ya. Sama salah satu lagi tuh tadi tuh sempat ngecek-ngecek berita, ada yang bilang Kuwait, ada yang bilang mana, tapi yang jelas adalah tim Timur Tengah juga di periode yang sama. Jadi masih dinegosiasi kira-kira dengan kondisi yang ada ya. Ada serangan kemarin juga dan macam-macam. Kalau menurut beliau ini nanti masih ada beberapa negosiasi, tapi masih akan ditunggu seperti apa ya. Jadi masih dipertimbangkan karena emang tujuan utamanya adalah menjaga keselamatan dari para pemain dan juga pelatih. Jadi nggak akan dipaksain kalau memang situasinya tidak memungkinkan ya. Tapi yang jelas kita tunggu aja persiapannya karena tinggal berarti bulan depan ya untuk apa namanya di FIFA Matchday berikutnya. Harapannya adalah kita bisa ketemu sama tim yang kompetitif, yang bisa mengasah kemampuan. Karena kalau kemarin di FIFA ASEAN Cup ya kita ketemu sama tim-tim yang kurang lebih selevel ya, yang agak sedikit tuh kayak Thailand gitu ya. Tapi kalau di uji coba kali ini, possibly akan ketemu sama tim-tim yang mungkin lebih bagus ataupun mungkin juga secara levelnya lebih tinggi. Kita tunggu aja kira-kira nantinya fixnya bakal ketemu sama siapa dan di mana.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Okta, kan banyak mahasiswa mungkin di luar sana ya ingin aktif juga berorganisasi tapi takut kuliahnya keganggu nih. Menurut pengalaman kamu yang sudah 2 tahun ikutan organisasi, sebenarnya gimana cara sih untuk menyeimbangin keduanya?
2: Menurut pengalaman aku tuh kita harus bisa nentuin prioritas sih. Kan dari masing-masing hal tersebut, organisasi sama perkuliahan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jadinya kita harus tahu mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, atau enggak kita lihatlah deadline yang mepet yang mana. Nah itu buat kita bisa ngerjain terlebih dahulu. Dan juga jangan sampai kamu itu nunda-nunda pekerjaan. Kalau semakin ditunda itu pekerjaan akan semakin menumpuk.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

orang Semarang pasti tahu yang satu ini karena pernah main di klub kebanggaan masyarakat Kota Semarang, yaitu PSIS Semarang. Yes, aku ngobrol soal pemainnya Dewa United, yaitu Taisei Marukawa, yang ini dia bilang bahwa dia ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Karena memang bisa dibilang dia ini juga punya keinginan untuk bisa main untuk Indonesia. Dan katanya sih kalau secara progresnya, nggak rinci dia bilangnya, cuma Taisei ini bilang udah ngasih semua dokumen diperluin untuk pengajuan sebagai warga negara Indonesia, dan ini jalur mandiri. Jadi buat kamu yang belum tahu, kenapa kok? Ini kok orang ngapain nih, pemain asing Liga Indonesia ngapain jadi ini WNI? Karena memang dia udah 5 tahun main di Indonesia, udah 5 tahun tinggal di Indonesia. Jadi memang secara undang-undangnya boleh untuk mengajukan naturalisasi gitu ya. Karena dia main di Persebaya, abis itu main di PSIS 2 musim, abis itu main di Dewa United. Makanya 5 tahun prosesnya dia, jadinya makanya memang bisa untuk atau bisa dibilang eligible untuk dia ini mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Nah, cuma memang prosesnya nggak sederhana dan juga nggak cepat juga. Karena kalau yang biasanya adalah diajukan dari PSSI memang bisa dibilang cukup cepat. Tapi contohnya aja kayak Mark Klok itu panjang banget dan bahkan prosesnya dia ini hampir memakan waktu setahun lebih. Makanya memang kemungkinan besar untuk prosesnya Taisei juga kurang lebih akan segitu juga. Dan kemungkinan besar kalau misalnya memang ya kayak fans pada bilangnya, wah ini berarti bisa nih main di Piala Asia. Mungkin aja nggak bisa kejadian. Tapi kita tunggu aja ya, kalau misalnya ternyata dibantuin makin cepat lagi, nah kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dengan skillnya dia, kemampuannya seorang Taisei Marukawa, nggak heran bahwa dia ini awet banget di Liga Indonesia. Karena skillnya, kecepatannya dia, pergerakannya dia, emang keren banget sih. Ingat banget waktu masih main di PSIS juga keren banget mainnya.

0: Nan, Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Eh, tumben mampir, kenapa sih?
0: Itu tuh, teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye.

0: Eh, teman pro 2, suka sebel nggak sih pas lagi hektik-hektiknya nih? Internetnya lemot banget, lemot parah. Tapi tenang aja, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan aja per bulan. Kamu udah bisa tuh nikmatin internet kenceng. Oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Gimana? Menarik nggak tuh? Langsung aja WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau kunjungin aja websitenya di www.oksigen.id buat informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Yes, kamu nanya kita jawab nih teman Pro 2. Menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya nggak berdoa, cara ini selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjam dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas.
2: Bagas.
1: Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Tapi gak apa-apa Bagas, kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan?
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, gak usah lah dipinjemin. Ya, tapi kalau emang teman baik banget, memang kamu tahu, ya udah gak apa-apa. Dan kamu gak usah ngarep itu balik cepat. Gitu aja kalau aku sih.
1: Iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih, terus besok-besok karena kamu tagih-tagih terus, kan orang itu kan ada rasa kayak gak enaknya gitu kan. Mungkin next dia kan gak minjem lagi. Dan kalau minjem lagi mending gak usah dipinjemin.
2: Oh tak mungkin, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau-mau aja.
2: Atau aku, kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, oke tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin gak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, eh sorry gini. Ya udah berarti besok lagi aku gak mau minjemin lagi.
1: Nah gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh, minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot. Belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya, ketika teman kamu minjem tuh untuk apa. Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan. Kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu, terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya kata Paris dibaca Pari atau kata Boku banyak dilafalkan Boku. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Daftar lengkap nominasi untuk peraih Piala Citra Festival Film Indonesia 2026 ini udah resmi di-announce kemarin malam ya. Dan karena aku ngikutin ya, kemarin waktu diumumin nominasinya siapa aja, ini kalau buat aku sebagai orang yang ngikutin film Indonesia, banyak nama-nama yang, oh jelas emang mereka deserve untuk di situ. Ada nama-nama yang wow, kejutan juga ya, tapi ada juga yang, ini kayaknya better yang ini gak sih? Karena kalau ngeliatin di medsos juga begitu gitu. Jadi ada yang bilang, harusnya film ini masuk nih, harusnya si ini masuk nih. Tapi mau bagaimanapun juga, ini adalah hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Akademi Citra dan juga perwakilan dari 13 organisasi profesi perfilman. Karena tahun ini ya, Komite FFI itu nerima sekitar 531 karya. Ini macam-macam dari film cerita panjang, cerita pendek, animasi, dokumenter, sampai kritik film. Jadi emang sebanyak itu yang dinilai hingga akhirnya masuklah kemarin adalah nominasi dari yang kemungkinan akan memenangkan Piala Citra tahun ini. Nah, dari hasil pengumuman tersebut, Ghost in the Shell ini dapat sekitar 12 nominasi, termasuk untuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, dan juga penulis skenario asli terbaik untuk Joko Anwar ya. Selain itu juga ada Nawila yang dapat 10 nominasi, termasuk film cerita panjang terbaik, penulis skenario adaptasi terbaik, dan juga pemeran utama perempuan terbaik buat Luisa Adrina. Ini gokil karena apa? Ternyata Luisa ini jadi orang termuda yang masuk ke nominasi pemeran utama perempuan terbaik. Kalau menang sih gokil sih kalau menurut aku ya. Ada juga Para Perasuk 9 nominasi, kemudian juga ada Semua Akan Baik-Baik Saja, Monster Pabrik Rambut, dan Operasi Pesta Copet dapat 7 nominasi. Well, kita tunggu aja siapa yang kira-kira akan mendapatkan penghargaan atau mendapatkan Piala Citra di tahun ini, karena itu akan diumumkan di bulan November 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kita ngeliat di masyarakat, ini kan pasti ada perbedaan pilihan atau perbedaan hal yang emang ini mungkin gak sesuai nih sama yang ada secara mayoritasnya nih mungkin di lingkungan masyarakat yang lebih mayoritasnya. Sebenarnya gimana kita menyikapi perbedaan itu tadi, Val? Kita apa yang harus kita lakuin sebenarnya untuk menyikapi perbedaan yang ada?
1: Kalau dari POV mayoritas, alangkah lebih baiknya itu ditinjau terlebih dahulu. Apakah memang kegiatan ini memberikan dampak kepada, pertama, lingkungan, dua, kesehatan fisik atau mental? Karena kalau kita beribadah tapi kesehatan fisik dan mental kurang nyaman, ya susah gitu. Contohnya limbah pabrik, miras, narkoba, judol, ya silahkan untuk diberantas seperti itu. Tapi kalau memang bersifat pilihan dan bukan ilegal seperti jualan hewan ternak seperti babi, bisa dipikirkan kembali bagaimana langkah yang sama-sama tidak merugikan bagi pelaku usaha juga seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah ditinjau dampak buruknya itu seberapa jauh, karena kadang itu prioritasnya itu salah. Ada hal yang harusnya lebih bisa untuk didemo, tetapi malah hal-hal yang sekiranya itu tuh adalah pilihan seperti itu, Kak, yang dilakukan protes sendiri.
2: Dengerin

Kabar duka buat dunia hiburan internasional, termasuk juga buat kamu yang ngikutin serial Breaking Bad. Ini adalah serial yang tayang dari tahun 2008 sampai kalau nggak salah sekitar 2012 atau 2013, di mana salah satu bintangnya yaitu Ergemita ini meninggal dunia pada Senin waktu Amerika Serikat. Dan ini ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu setempat di kediamannya di Brownsville, Texas, Amerika Serikat. Emang belum jelas atau belum dimention secara jelas sebenarnya penyebab kematiannya. Tapi memang ada beberapa rumor yang menyebutkan kalau Mita ini meninggal dunia usai berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan nantinya juga akan dilakukan proses otopsi juga untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Mita ini dikenal kuat dengan karakter Walter White Jr. atau Flynn ya, di serial Breaking Bad, yang emang diceritakan kalau dia ini mengalami cerebral palsy. Dan memang di dunia nyata, Ergemita ini juga hidup dengan cerebral palsy, dan dia ini juga bisa dibilang salah satu yang cukup fokus untuk ngedukung hak-hak dari para penyandang disabilitas. Selain Breaking Bad, dia juga ikut membintangi drama Triumph di tahun 2021 sebagai seorang siswa SMA yang memang ingin menjadi pegulat meskipun dia ini mengidap cerebral palsy, dan juga dia tampil di sejumlah film, sejumlah series juga seperti Switch at Birth, kemudian juga No Apocalypse dan lain sebagainya.

0: lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
1: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
0: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya.
2: Lepaskan bebe, jangan
0: realistis bebe. Banget, meyakinkan tahu?
1: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
0: Benar juga sih, tapi masa dia berani nipu?
1: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuma dari yang paling banyak likes-nya.

Yang bilang nonton konser kudu sampai worth tiket ya, terus harganya juga nggak ngotak. Kata siapa ya? Masih tetap ada kok ya yang ngasih konser-konser yang sebenarnya lumayan reasonable. Tapi kalau yang satu ini, kalau kata aku unik banget. Ini datang dari band pop-punk asal Bandung, Dongker. Dongker buat kamu yang belum tahu, kalau pernah denger lagu Disarankan di Bandung, itu adalah lagunya mereka barengan sama Jason Ranti. Nah, mereka ini belum lama ini bikin sebuah gigs buat album mereka yang berjudul Melankolia, dan mereka bikin satu gebrakan. Jadi daripada atau instead of mereka ngasih harga tiket yang nggak ngotak dan segala macam, pakai war tiket segala, enggak. Jadi buat dapat tiket masuknya, mereka cuma perlu bawa buku bacaan atau beras. Serius, cuma tinggal bawa itu doang waktu kemarin, dan nantinya itu akan dikumpulkan buat aksi sosial. Mayan tuh, udah bisa sing along, udah bisa mospit bareng ya. Dan ini jadi satu, kalau netizen bilangnya ini kayak semacam quote-unquote sindiran alus buat industri musik sekarang yang kayaknya kalau kita ngomongin harga tiket konser tuh, beuh, ratusan ya. Dulu aku waktu masih kuliah tuh masih under 100 tuh masih dapat, sekarang ratusan harganya ya. Tapi uniknya juga ya, bukan unik sih ya kalau bilangnya, lucunya sebenarnya adalah di tengah konser mereka kemarin juga, itu ternyata venue-nya mati listrik. Jadi listriknya jepret ya, abis itu bukannya bubar, tapi tetap mereka lanjut nyanyi, modal flashlight, modal HP, ya tetap intimate.

tetap emosional. Jadi ya tetap dengan segala keterbatasannya, tapi di satu sisi juga kayaknya ini jadi bukti bahwa ternyata orang kalau mau nonton konser tuh apa aja dilakuin, termasuk juga saat yang satu ini nih ya, bisa dimanfaatin buat bayarnya pakai beras atau enggak pakai buku.

0: Ini dia teman Prudu, keseruan setiap malam cuma di Prudu FM. Prudu FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja, bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga yang misalnya begadangnya bukan karena mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus, kadang it's okay kalau kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran, dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat, supaya untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: 2 kita update dulu kondisi cuaca untuk hari ini bersama dengan BMKG Klimatologi. Sudah ada Mas Haris yang akan menyampaikan informasinya siang hari ini. Silakan untuk informasinya.
1: Ya, terima kasih Mas. Selamat para pendengar, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti masih sama dengan kondisi cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 30 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius serta kelembaban udaranya berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian yang kedua untuk perakhiran Jawa Tengah saat ini terpantau hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan kondisi cerah berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan di pegunungan wilayah Pegunungan Selamat. Dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama dengan kondisi cerah berawan dengan potensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman-teman berdua, kita lanjut seru-seruan siang ini cuma di Santai Siang.

Alright, teman berdua udah hampir menuju ke jam 3 sebentar lagi banget. 14.53 berarti sekitar 7 menitan lagi masuk ke jam 3. Dan tugas aku buat teman kamu dari tadi jam 10 sampai sekarang udahan dulu. Thank you banget buat teman berdua ya yang udah aku temenin sepanjang siang ini. Next one, ada Vetra Julia. Karena kamu di sore ceria yang pasnya bikin sore hari kamu makin berwarna. Buat yang mau cabut ya, karena ini udah jam-jam pulang ya, abis ini jam 3-an ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang mau hangout juga hati-hati, yang masih ngelanjutin kerjaannya, masih punya aktivitas di hari ini, semangat terus ya, semoga lancar deh pokoknya ya. Kalau gitu, Faris Malisa pamit, thanks for listening and peace out, bye!

0: 3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Selasa sore 13 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvandi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menyebut anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan sesuai regulasi serta adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama DPR.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Save the Mission CDM kontingen Indonesia Reda Mantova menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya. Pemerintah pusat memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet Selasa 13 Oktober 2026 pada jam 5:40 waktu Indonesia Barat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, sebanyak 662.529 kepala keluarga di Jawa Tengah telah didaftarkan melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos hingga Senin 12 Oktober 2026 sore hari. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari total 13.350.232 KK yang tercatat di Jawa Tengah. Pemerintah provinsi mengajak masyarakat mengecek dan memutakhirkan data secara mandiri untuk memastikan bantuan sosial 2027 tepat sasaran. Melalui laman perlinsos.kemensos.go.id, masyarakat dapat memeriksa kelayakan data dan pengajuan diri sebagai calon penerima bantuan sosial termasuk bantuan pangan non tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maksur mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam pendataan calon penerima bantuan sosial 2027.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitri Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya sore hari ini? Yang penat banget, yang berat sama kerjaan-kerjaan yang gak selesai. Yuk, direlaksin dulu, disantain dulu teman Pro 2. Karena sore hari ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin di Sore Ceria. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Bersih dan peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang Teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka lewat di jalan kawasan Tugu Muda ya. Jadi ini bakal dialihkan di hari ini Selasa 13 Oktober dan Rabu 14 Oktober 2026 besok. Rekayasa lalu lintas ini rencananya mulai diberlakukan sekitar jam 6 sore nanti 18.00 waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan berlangsung sampai jam 9 malam sampai jam 10 malam ya. Tapi waktu pastinya tetap menyesuaikan arahan petugas kepolisian di lapangan Teman Pro 2. Nah, beberapa akses menuju Tugu Muda yang kamu lewatin ya, kalau kamu lewat daerah sini, yang terdampak pengalihan arus diantaranya adalah kawasan Paragon, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kiai Saleh, Simpang Eka Karya, serta sejumlah akses dari arah selatan. Penutupan dilakukan karena area sekitar Tugu Muda termasuk depan museum itu bakal digunakan untuk rangkaian kegiatan dan pendirian panggung Teman Pro 2. Nah, terus buat kamu yang datang dari arah barat ya, kamu bisa mempertimbangkan jalur alternatif melalui Pamularsih, Kaligarang, dan kawasan Paterongan untuk menghindari kepadatan di sekitar RSUP Dr. Karyadi dan akses menuju Jalan Pemuda. Buat kamu yang keluar dari DP Mall, kendaraan tuh akan diarahkan menuju Jalan Pemuda, kemudian belok kanan sesuai rekayasa lalu lintas yang diterapkan sama petugas. Dan untuk kawasan Paragon dan Jalan Imam Bonjol, ini juga nanti bakal ada arahan dari petugas karena skema pengaturannya bisa menyesuaikan kondisi di lapangan Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang punya agenda ke stasiun atau bandara ya, sebaiknya berangkat lebih awal sekitar 1 atau 2 jam sebelum waktu perjalanan yang kamu rencanakan supaya tepat waktu ya kalau ada perubahan rute atau kepadatan kendaraan. Nah, buat kamu yang mau menghadiri peringatan ini, gak perlu khawatir ya soal parkir. Sejumlah kantong parkir ini sudah disiapkan, diantaranya ada di kawasan Balai Kota Semarang, ada di Pasar Bulu dan sekitar Gereja Katedral. Nah, pastikan parkir di lokasi yang telah disediakan dan jangan sampai memarkir kendaraan sembarangan di tepi jalan. Wah, jangan sampai diangkut nanti, digembosin sama Bro 2 ya. Pokoknya itu tadi ya beberapa jalan yang bisa kamu lewatin dan juga ada pengalihan arus di kawasan Tugu Muda Semarang.

02, siapa nih dari kalian kalau dapat paket belanja online malah ngincer bubble wrap-nya buat dipencet-pencet? Asli, sensasi meletusin benda ini emang lagi banget ya. Tapi kalian tahu nggak sejarah unik di baliknya? Benda ini ternyata nggak sengaja ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan Mark Chavant. Awalnya, mereka menciptakan bahan plastik berbentuk lembaran untuk membuat wallpaper dinding dan niatnya mau dijual. Nah, caranya, mereka mencoba menyatukan dua tirai kamar mandi berbahan plastik pakai mesin. Tapi, malah menyisakan jebakan udara di dalamnya dan berakhir jadi bentuk bubble. Sayangnya, produk itu gagal total sebagai wallpaper. Tapi untungnya, mereka nggak menyerah dan menyadari potensi baru dari temuan mereka dengan menjualnya sebagai pelindung barang belanjaan yang kita kenal sekarang. Nah, jadi terbuktikan kalau ide yang gagal dari rencana awal pun bisa jadi karya luar biasa, bahkan bisa berguna kalau kita kreatif.

di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Minggu 11 Oktober 2026. Dan video pemindahan ini viral banget ya teman Pro 2. Semuanya tuh ditutup ya kepalanya teman Pro 2, matanya gitu, dan dirantai juga gitu. Karena ini resiko tinggi teman Pro 2. Dan langkah ini dilakukan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas, sekaligus menata hunian warga binaan agar proses pembinaan bisa berjalan lebih optimal. Kepala Lapas Semarang Ahmad Tuhari bilang bahwa pemindahan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif ya. Tentunya proses tersebut tetap dilakukan sesuai prosedur operasional standar dan dengan koordinasi bersama pihak-pihak terkait ya. Total dari 36 narapidana yang dipindahkan, pembagiannya adalah 10 orang ke lapas khusus kelas 2A Karanganyar, 10 orang ke lapas kelas 2A Besi, 10 orang ke lapas kelas 2A Ngaseman, dan 6 orang ke lapas kelas 2 Geladakan. Keempatnya berada di kawasan Nusa Kambangan. Dan dalam proses pemindahan, petugas pemasyarakatan juga berkoordinasi dengan unsur TNI Polri untuk memastikan perjalanan berlangsung aman dan tertib. Dan setibanya di Pelabuhan Wijayapura Cilacap teman Pro 2 ya, petugas melakukan pemeriksaan administrasi, identitas, jumlah warga binaan, hingga kondisi keamanan ya. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Pelabuhan Sodong di Nusa Kambangan, dan sebelum para narapidana dibawa ke lapas tujuan masing-masing untuk menjalani pemeriksaan dan juga registrasi.

0: Ludo FM. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu nih, AI itu bisa nggak sih dipakai untuk kita ngebantu proses buat kita, terutama nih mungkin buat anak muda yang pengen belajar agama, kalau bisa, ini seberapa jauhnya sih mungkin bisa yang bisa dilakuin nih?
1: Balik lagi ke awal, bisa, tapi dengan catatan dan garis batas. Kalau misal saya ingin memperdalam soal tauhid, tauhid itu kan adalah akar keimanan kita. Nah, jangan sampai saya belajar tauhid itu lewat kemudian hanya AI aja nanya ChatGPT tauhid itu apa enggak. Kita cari di ChatGPT kira-kira buku apa yang bisa kita jadikan referensi. Kemudian kita mungkin bisa bertanya, mencari kenalan yang punya ustadz. Bukan kenalan ustadz juga ya, tapi mungkin kita punya kenalan yang kenalannya itu punya, oh ini aku ada rekomendasi ustadz yang bisa kamu tanya-tanya, insya Allah beliau open, insya Allah ini teman guru saya open untuk ditanya-tanyain. Nah, karena kan ilmu-ilmu tersebut butuh pemandu. Bagaimana kita harus belajar, bagaimana memahami tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi ya AI hanya sebatas mungkin memberi masukan buku apa dan memberi garis besar ketika saya ingin mempelajari itu, saya mau mempelajari apa sih, kerangkanya seperti apa. Dalam tholabul ilmi, peran mudaris, peran guru itu adalah sebagaimana mereka menyampaikan ilmu. Nah, belajar itu adalah bagaimana kita minta, kita punya pekewuhnya ke guru, kita menghormati mereka, kita menjalankan amalan-amalan mereka. Bagaimana hubungan kita dengan guru itu adalah cara kita untuk menggali ilmu yang lebih banyak lagi. Jadi AI ya hanya bisa digunakan sebagai alat bantu. Dengar.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Well, masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Kamu tahu enggak sih apa itu istilah remote work? Ada hubungannya enggak kira-kira sama remote TV? Enggak dong, enggak ya. Ini tuh kerja dari jarak jauh, alias nggak harus ke kantor. Kamu tuh bisa kerja dari rumah, dari kafe favorit, atau bahkan dari pantai asal internetnya tuh lancar jaya. Keunikannya nih, remote work itu ngasih kamu fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi kamu tuh bisa atur hidup dan kerja dengan lebih nyaman. Tapi tentu aja, kamu juga harus disiplin supaya kerjaan tetap beres. Nah, remote work ini juga makin hits banget, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Jadi, kamu tim remote work atau tim kantor nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ih, pagi-pagi udah megang gelas kedua nih. Habis begadang ya semalam?
1: Iya nih, kalau belum double rasanya belum afdol, masih ngantuk. Udah kayak bensin nih buat otak aku nih.
0: Hah, serius? Setiap hari gitu? Nggak takut tuh lambung kamu protes?
1: Ya paling cuman perih dikit, dikit doang it's okay. Lagian kalau nggak ngopi, kerjaan nggak jalan. Tapi belakangan kok emang tidur jadi susah banget ya?
0: Nah itu dia, baru kerasa kan? Kamu tuh udah kena siklus ketergantungan kafein namanya. Kopi bikin kamu melek, tapi merusak jam tidur kamu.
1: Duh, pantesan ya. Kemarin coba nggak ngopi seharian, mau pecah tahu rasanya kepala aku.
0: Ih, itu sinyal dari badan kamu. Kafein itu cuma booster sementara. Mending ganti ke air putih yang banyak deh, atau coba tidur cukup.
1: Oke. Aku harus mulai defisit kopi deh. Gak mau ketergantungan ah sama doping ginian terus. Bisa-bisa ntar aku jadi gampang panik, terus gampang overthinking. Aduh.
0: Nah itu dia, kopi itu bestie kalau dosisnya pas, tapi bisa jadi toksik kalau berlebihan.

soal tumbuh kembang anak, biasanya tuh kita langsung kepikiran soal pendidikan, kebutuhan sehari-hari, sampai masa depan mereka. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu kehadiran orang tua ya, terutama sosok ayah dalam kehidupan anak. Entah kenapa kalau ngomongin ayah, belakangan ini tuh fenomena fatherless itu menjadi perhatian di Indonesia. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika anak kurang mendapatkan keterlibatan dan perhatian dari sosok sang ayah dalam proses tumbuh kembangnya, pengasuhannya, ya. Jadi gak hanya soal ayah yang gak ada secara fisik, tapi juga ketika kehadiran secara emosional dan psikologis masih kurang dirasakan oleh anak. Dan berdasarkan pendataan keluarga 2025, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN itu menyebutkan ya, bahwa 1 dari 4 anak di Indonesia itu merasa ayah tidak hadir dalam pengasuhan. Dan angkanya juga tercatat lebih tinggi di wilayah pedesaan, yaitu 26,3% dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 25,4% teman pro 2 ya. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Nopian Andusti itu bilang bahwa pengasuhan ideal itu membutuhkan keterlibatan ayah dan ibu secara bersama-sama, dan kehadiran keduanya ternyata bisa membantu membangun memori positif sekaligus mendukung kembang tumbuh kembang anak ya, menjadi pribadi yang kuat dan berkualitas. Nah, buat para ayah yang hadir untuk keluarga itu gak melulu salah cari nafkah aja ya. Sibuk apapun pekerjaan kamu, keterlibatan kamu dalam keluarga di anak itu juga sama pentingnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gimarito, tak segampang itu teman Pro 2. Dan memang fenomena fatherless ya yang aku tadi bilang teman Pro 2. Gak hanya soal anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah secara fisik ya, tapi juga ketika anak tuh ngerasa kurang mendapatkan perhatian dan keterlibatan ayah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran ayah, beberapa waktu lalu tuh ada namanya program Bergema alias Berbagi Bergerak Bersama ya, hadir dengan mengangkat tema Aku dan Bapakku tahun ini, dan kegiatannya tuh digelar di Taman Budaya Raden Saleh sini Taman Pro 2 TBRS Sriwijaya sini ya, hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan acara ini tuh mempertemukan anak-anak dan orang tua dari keluarga rentan untuk belajar, bermain, sekaligus membangun kedekatan emosional dalam keluarga. Menarik, kegiatan ini gak hanya diisi dengan penyampaian materi, ada berbagai aktivitas interaktif mulai dari permainan kolaboratif ayah dan anak, sesi parenting, edukasi perencanaan keuangan keluarga, sampai aktivitas berbasis permainan. Para peserta juga mendapatkan learning kit yang bisa digunakan untuk melanjutkan kegiatan belajar dan bermain bersama di rumah. Sebenarnya program Bergema ini digagas oleh Generali Indonesia melalui gerakan The Human Safety Net bersama Yayasan Jerimatika atau Komunitas Ibu Profesional. Dan sepanjang 2026 ini programnya sudah ditargetkan menjangkau 1.000 anak di 50 kota di Indonesia, sekaligus menyalurkan donasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria, Fitra Julia hadir nemenin kamu teman Pro 2 ya. Karena aku gak sendiri, teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Oke, kita sore hari ini mau ngobrol di balik label Fatherless. Dan di studio udah ada Angger Gading Pamungkas dan juga Gabriela Senia Agustin. Mereka adalah juara 2 Duta Genre Putri Kota Semarang ya, putra-putri di tahun 2026. Langsung aja kita sapa. Hai, gimana kabarnya?
1: Halo Mbak. Halo. Sore, baik kabarnya alhamdulillah.
0: Kesasar gak?
1: Agak kesasar ya, karena di map itu ternyata di sebelah samping depan Mbak, kayak kita harus muter. Ternyata di sebelah kiri.
0: Di sebelah kiri, jadi tapi aman ya?
1: Aman.
0: Lagi sibuk apa nih kalian berdua?
1: Oke, sejauh ini sih aku lagi sibuk kuliah Mbak. Jadi kebetulan juga di kuliah aku menjabat sebagai wakil gubernur.

0: BEM, jadi wow, agak sibuk dikit nih. Jadi sampingan genre juga, di samping itu juga memegang amanah sebagai wakil gubernur BEM gitu.
1: Oke, okay. Kuliah jurusan apa, Gading?
0: Kuliah aku jurusan manajemen di Udinus, Mbak.
1: Udinus. Iya, semester?
0: Baru semester 3 ini. Aku hampir setahun tau, Mbak.
1: Hampir setahun ya. Oke. Okay. Kalau Gabriela ini, Gabi.
2: Kalau saya kesibukannya sekolah, terus sekarang tuh kan lagi aktif ikut lomba nikah karena lagi ngumpulin sertifikat buat SNBP dan juga nyambi kerja sama genre ini.
1: Oh, oke. Okay. Jadi masih yang satu kuliah, yang satu sekolah.
2: Iya.
0: Okay. Beda-beda kita.
1: Kelas berapa?
2: Kelas 11.
1: Kelas 11. Berarti kelas 2 SMA ya?
2: Iya.
1: Oke, masih belum ujian nasional ya. Nanti ya. Masih santai. Nah, kita ngobrolin soal dibalik label Federless. Istilah Federless ini kan ramai banget ya, viral banget di media sosial. Dan menurut versi kalian berdua nih sebagai duta genre, apa sih arti Federless sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Gaby apa Gading?
0: Oke, okay, mungkin dari aku dulu ya, Mbak.
1: Oke, Gading.
0: Kalau dari Gading sendiri, Federless itu kondisi di mana ketidakhadiran seorang ayah. Nah, tapi kadang tuh masyarakat atau Gen Z tuh salah persepsi, Mbak. Fatherless tuh katanya cuma orang yang ayahnya nggak ada. Padahal di balik itu juga ada di mana kondisi ada sosok ayahnya tuh ada, Mbak. Wujudnya tuh ada, cuma keterlibatan atau figur dari ayah ini nggak dirasain sama anaknya. Okay. Jadi itulah yang menyebabkan seorang anak ngerasa kesepian. Kok ayahku ada, tapi kok nggak berperan ya di sini ya. Nah, itu kadang itu juga salah satu kita bisa sebutnya sebagai fatherless, Mbak.
2: Gaby, okay, kalau dari Gaby, fatherless ini kayak kondisi di mana seorang anak tuh nggak dapat peran ayah. Bukan cuman kayak orang tuanya meninggal, kayak ayah meninggal gitu, enggak. Tapi tuh bisa juga kayak yang disebutin sama Kak Gading tadi, ayahnya tuh ada, tapi perannya tuh nggak ada. Kayak misal sibuk kerja, terus sampai nggak ada kasih sayang buat anaknya gitu.
1: Oke, okay. Ini thank you banget ya teman-teman yang udah join, yang udah lihat di TikTok kita, boleh disapa nih.
0: Halo, Gading. Halo teman-teman.
1: Ini ada Gading sama Gaby dari Duta Genre Kota Semarang ya, juara 2 ya tahun ini ya, 2026. Oke. Okay. Ada enggak menurut kalian bedanya fatherless, broken home sama single parent gitu, karena banyak yang menyamakan ya. Mungkin dari kondisi itu sama disamakan. Nah, menurut kalian gimana tuh?
0: Oke, okay, mungkin pun dari namanya aja udah beda-beda ya, Mbak. Kalau fatherless sendiri itu kondisi di mana kehadiran seorang ayahnya tuh nggak dirasain sama anaknya. Kalau broken home kan di mana keluarganya utuh, tapi di situ ya mungkin karena banyak faktor dari kedua orang tuanya, akhirnya dari kedua orang tuanya untuk memutuskan berpisah satu sama lain. Sedangkan single parent sendiri kan adalah orang tua yang di mana kondisinya mau nggak mau nih dari broken home itu, akhirnya si orang tua ini jadi single parent dalam mengurus anak-anaknya. Kalau menurutku sih beda-beda ya, Mbak, terkait ketiganya. Jadi mungkin itu agak bisa dibedain persepsinya, karena pun dari namanya juga udah beda.
1: Udah lain ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, Gaby.
2: Oke, okay, kalau dari Gaby betul banget kayak yang dikatain sama Kak Gading tadi, tiga hal itu tuh berbeda. Kalau fatherless itu kan lebih ke peran ayah yang gak ada ya. Nah, sedangkan kalau broken home ini di dalam rumah itu tuh kedua orang tuanya bener-bener kayak ngebuat anaknya mentalnya down gitu, karena mungkin kondisinya yang tidak baik di dalam rumah tersebut. Nah, sedangkan kalau single parent nih kondisi dimana mungkin kayak cerai gitu orang tuanya, jadi misal ibunya tuh harus mengasuh anaknya sendiri gitu. Dan jadi memang betul kalau tiga hal itu gak bisa disamaratakan, karena dari artinya juga udah beda gitu.
1: Oke, nanti kita sambung lagi ya. Kita jeda sebentar sama Pro 2, makin seru. Tadi udah dijelaskan secara singkat ya, simple, it fatherless itu apa. Nanti kita juga bakal ngomongin soal kenapa dan dampaknya, faktor stigma di masyarakat itu seperti apa tentang fatherless. Jangan kemana teman-teman, teman Pro 2 tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman-teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi sama Pro 2 di Sore Ceria yang ngobrolin di balik label Featherless. Kalau tadi udah tahu ya istilah Featherless seperti apa, fenomena yang terjadi di media sosial, dan ternyata itu beda ya dari single parent ya, broken home, itu namanya aja udah beda teman Pro 2. Tapi menurut kalian berdua ya sebagai duta genre, faktor penyebab sendiri dari Featherless yang paling sering kalian berdua temuin di lapangan itu apa saja?
1: Oke, mungkin dari Gaby atau aku dulu. Kalau aku ya mbak, kebanyakan teman-temanku yang ngerasain fatherless tuh itu tadi mbak. Jadi tuh ayahnya ada nih mbak, ayahnya tuh ada, cuma tuh kadang ya mungkin gak dipungkiri juga ayahnya sibuk kerja, terus cari emang tuntutan ekonominya yang harus keluar negeri sampai sana sini. Cuma di rumah tuh gak ada nih, gak dirasain peran ayahnya. Jadi pun dia, apalagi kan aku laki-laki cowok ya mbak, jadi tuh temanku juga kadang cerita kayak gimana sih jadi seorang ayah tuh, aku tuh nggak tahu loh jadi seorang ayah. Akhirnya dia nge-treat orang lain tuh beda juga mbak, nge-treat karena ketidakhadiran seorang ayah ini, dia pun cara bersikapnya dia tuh pun juga udah beda mbak gitu.
0: Oke, kalau Gaby sendiri nih, POV dari cewek nih kehadiran seorang ayah tuh seperti apa?
2: Kalau menurut Gaby sih faktor penyebabnya ya kak, yang paling sering tuh kayak yang dikatain sama Kak Gading tadi ya, itu ketika ayah ini tuh bener-bener sebenarnya tuh masih hidup, tapi tuh fisiknya tuh gak hadir secara utuh, dan juga emosionalnya gak hadir secara utuh di dalam lingkungan keluarga tersebut. Misalnya nih, kayak teman aku, dia tuh punya ayah. Ayahnya tuh sibuk banget kerja, bahkan keluar kota itu tuh hampir seminggu bisa 3 kali. Sampai temanku tuh ngerasa kayak dia tuh gak ada waktu buat ayahnya. Dan menurutku itu hal yang mungkin paling sering dialami oleh anak-anak zaman sekarang ini kak.
0: Berarti bisa dibilang faktor ekonomi itu pemicu utama kan? Bisa dibilang seperti itu.
2: Iya bisa juga.
0: Oke, nah dampaknya tadi kan juga Gading bilang dia akhirnya memperlakukan orang lain ya seperti dia diperlakukan sama ayah, sosok ayahnya kan gitu. Ini kan jadi seperti dampak featherless kan. Nah yang paling nyata di remaja gitu, apakah dari segi mentalnya atau pergaulannya nanti, atau sampai prestasi akhirnya pendidikan dia menjadi mungkin terpengaruh gitu.
1: Oke mbak, jadi usut punya usut nih, fatherless tuh ternyata dampaknya tuh besar banget buat kehidupan seorang anak. Dimana kan kalau seorang anak tuh ya pondasi utamanya dia tuh harusnya tuh keluarga. Cuma karena di sini kehilangan peran ayahnya, apalagi nih mbak, terutama perempuan yang terjerumus ke atau mengenal dunia luar tapi nggak ada peran ayahnya, ini tuh bahaya banget mbak. Karena sometimes dia ngerasa gampang banget kayak sekarang chat grooming gitu, karena kan dia nggak pernah nih ngerasain gimana dikasih sayang ayah. Jadi dia dikasih sedikit kasih sayang sama cowok lain atau sosok figur pria lain, itu tuh udah gampang luluh, gampang percaya, yang akhirnya banyak terjadi sekarang tuh kayak ya kasus-kasus child grooming, kasus-kasus kekerasan seksual. Ya itu tuh menurutku juga salah satu faktornya karena hilangnya peran ayah mbak. Peran ayah di situ tuh nggak terpenuhi, jadi si anak gampang mudah terpercaya, terbawa oleh arus ketika udah berada di luar gitu,
0: Mbak. Tapi kalau dari segi pendidikan sendiri gimana? Mungkin Gaby yang bisa jawab.
2: Oke, mungkin dari pendidikan kalau dia nggak dapat peran ayah secara baik, dia tuh kan bisa kayak ngerasa kayak kehilangan kayak semangat motivasi gitu kan kak dalam mengejar pendidikannya. Dan juga mungkin karena tidak adanya support system itu bisa ngebuat anak tersebut tuh kayak ngerasa, aduh ngapain gue apa itu sekolah baik-baik gini kalau orang tua gue aja nggak pernah ngapresiasi gue gitu. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu dampaknya sih kak.
0: Oke, berarti secara nggak langsung anak fatherless lebih rentan mencari validasi ya.
1: Benar.
0: Di luar lingkungannya itu, takutnya tadi kayak pacaran, mencari sosok yang memang bisa menjadi pelindung dia gitu, child grooming seperti itu ya. Pacaran nggak sehat, pergaulan bebas, mungkin aja itu bisa aja terjadi kan.
1: Bisa banget.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah, dibalik fatherless pasti ada stigma. Misal, ah kamu mah fatherless, pantesan begini, bla bla bla. Pernah dengar kayak gitu nggak, stigma kayak gitu?
1: Iya, lah itu juga yang perlu dihindari mbak, karena menurutku ini juga yang harus dirubah, karena menurutku stigma fatherless ini harus kita perbaiki bersama. Belum tentu kok orang yang fatherless itu pasti nakal, belum tentu. Justru itu makanya kita harus sebagai teman sebaya, sebagai konselor sebaya juga kita itu tuh memberitahu, mengedukasi bahwasanya kedepannya makanya ini kondisi fatherless ini stop di kamu aja deh. Jadi kedepannya kalau kamu jadi orang tua, kamu gak akan ngelakuin hal yang sama.
0: Kalau Gaby melihat stigma kayak gini gimana?
2: Oke, okay, kebetulan di FYP aku tuh sering banget seliweran kayak terkait stigma terhadap orang-orang yang fatherless ini, terutama ke perempuan nih kak. Nah, yeah, kalau menurutku ya, nggak semua orang yang fatherless tuh orangnya kayak buruk atau dia tuh punya mental yang buruk gitu, enggak kok. Banyak kok orang yang fatherless tapi dia tuh kayak punya growth mindset, terus dia tuh hidupnya maju, dia fokus sama masa depannya. Karena menurutku fatherless itu bisa ngebentuk orang juga untuk jadi pribadi yang tangguh. Tapi bukan berarti fatherless itu hal yang baik, tapi dari situ justru kita tuh harus melihat kalau fatherless ini itu bukan berarti orang yang mengalami fatherless ini tuh selalu buruk gitu.
0: Oke, okay. Nah tadi kan ada juga teman sebaya ya, kalau di Tagenre ya gitu kan, mungkin sebagai konselor juga. Nah gimana cara remaja yang merasa fatherless bisa berdamai dan gak ngerasa dirinya tuh kurang atau rusak karena ada label itu?
1: Oke, okay, mungkin Gaby.
2: Oke, okay, kalau menurutku sebagai teman sebaya ya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa membuat teman-teman fatherless ini tuh gak ngerasa kalau dirinya rusak? Menurutku yang pertama kita harus dengerin ceritanya. Jangan langsung kayak ngejudge, iya, jangan itu, jangan banget. Karena bisa bikin mentalnya down, dia tuh juga bisa kayak kehilangan rasa kepercayaan sama kita sebagai teman sebaya yang justru kita tuh malah harusnya bisa ngerangkul dia gitu. Nah terus selain mendengar, kita tuh juga harus kayak habis mendengar kita validasi dulu nih perasaannya. Kalau yang dia rasain tuh, oh iya aku ngerti kok perasaan kamu. Nah habis gitu kita baru kita ngarahin dia setelah kita belajar untuk memahami perasaan dia. Nah karena kalau kita udah memahami perasaan dia, kalau dia udah merasa terpahami, ketika kita ngasih nasihat dia itu pasti juga akan bisa mendengar dengan baik gitu.
0: Mau ditambahin?
1: Mungkin iya sih mbak, bener apa kata Gaby. Jadi kita gak boleh langsung ngejudge gimana-gimana. Kita dengerin dulu, kita validasi dulu terkait perasaannya dia. Habis itu baru kita edukasi dan kita kasih tahu. Nah kan kamu udah ngerasain nih dampaknya seperti ini. Nah harapanku kedepannya, apalagi kita sebagai generasi yang harusnya berencana, yang harus merencanakan masa depan, nah ini tuh stop di kamu aja. Ini stop di kamu dengan cara apa? Ya itu banyak banget dengan kegiatan-kegiatan positif yang kamu bisa ambil. Dan kamu harus benar-benar memikirkan kedepannya kamu tuh seperti apa gitu nanti di masa depan, menjadi orang tua yang seperti apa gitu. Karena menurutku mbak, anak itu gak bisa milih lahir dari orang tua yang seperti apa, ya kan mbak? Cuma kan orang tua nih bisa memilih mau jadi orang tua yang seperti apa. Jadi harapanku kita sebagai remaja gitu tentunya harus kayak okay, besok aku harus jadi orang tua yang seperti ini, seperti ini, agar anak tuku gak ngerasain apa yang aku rasain loh. Jadi stop di kita aja gitu kalau dari aku mbak.
0: Wow, jadi ini ada yang komen juga, dengerin, validasi dulu, stop di kamu gitu. Oke, okay, thank you banget Uwi Aldiani yang udah join. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi ya. Okay. Gak kerasa nih udah mau segmen terakhir. Tapi kita bakal ngobrolin soal program genre ya nantinya, okay, yang berkaitan langsung dengan membantu remaja dengan isu fatherless ini. Oke, okay, stay close sama Pro 2, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa teman Pro 2, padahal kita mau ngobrol banyak nih sama Gading dan Gaby teman Pro 2. Karena di segmen terakhir ini sayang sekali ya, waktunya terbatas banget. Nah, tapi sebagai duta genre juara 2 ya Kota Semarang, program genre apa yang berkaitan langsung untuk membantu remaja dengan isu fatherless?
1: Oke, kalau program genre sendiri Mbak, pemerintah lewat Kemendukbangga sendiri itu punya program yang namanya GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Di mana implementasinya, kalau Mbak mungkin pernah FYP atau lihat di Instagram yang waktu kayak gerakan ayah mengantar sekolah terus di foto, pemerintah pun juga melakukan hal yang sama dengan hal tersebut. Terus juga ketika ambil rapot, kayak gerakan ayah mengambil rapot. Nah itu juga salah satu bentuk upaya dari kita terkait keterlibatan seorang ayah. Jadi harapannya dengan hal-hal kecil seperti itu Mbak, harapannya tuh anak merasa, oh ini loh ayahku tuh ada, oh ini loh ayahku tuh terlibat gitu dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita sebagai duta genre, fokus utama kita kan mengedukasi. Nah, kita juga mengedukasi bukan hanya ayah yang sudah jadi ayah Mbak, tapi juga para calon ayah nih tentunya. Karena kita sebagai konselor sebaya, teman sebaya, kita juga harus mengedukasi para calon ayah ini agar enggak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan fatherless itu sendiri terjadi. Salah satunya juga pemenuhan di genre itu ada yang namanya 8 fungsi keluarga, di mana intinya 8 fungsi keluarga itu adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang anak, baik lahir maupun fisik, yang harus dipenuhi dari orang tua itu sendiri. Jadi harapannya sebelum berkeluarga, sebelum menjadi calon ayah, sebelum berkeluarga itu juga para calon ayah maupun calon pengantin biasanya kita sebut, itu tuh harus udah siap secara finansial, secara emosional maupun secara fisik Mbak, agar tentunya keluarga itu berjalan sesuai rencana mereka dan harmonis tentunya ke depannya.
0: Kalau harus siap berkeluarga, siap jadi ayah juga.
1: Betul, kepo
0: banget yang 8 itu apa aja?
1: Oke, banyak banget sih Mbak, ada cinta, fungsi cinta, kasih sayang, fungsi perlindungan, terus banyak banget fungsinya pokoknya.
0: Oke. Gaby mau nambahin?
2: Oke, kan tadi udah dijelasin sama Kak Gading, lengkap banget nih programnya. Aku mau nambahin satu lagi, itu ada yang namanya Pick Air. Pick Air itu program yang dia tuh kayak mensosialisasi di sekolah-sekolah ya Kak. Nah, contohnya di sekolah aku itu juga ada. Jadi Pick Air itu, duta genre ini tuh hadir untuk jadi teman sebaya. Nyambung lagi sama yang tadi, dimana teman sebaya ini bisa dengerin cerita mereka, bisa validasi perasaan mereka, dan juga bisa mengarahkan mereka. Nah, jadi Pick Air ini emang hadir khusus untuk mereka juga yang menjadi anak-anak fatherless ini, supaya kita itu bisa merangkul dan juga bisa membantu mereka gitu, agar mereka bisa jadi anak yang punya grown mindset dan juga bisa bertumbuh gitu dengan baik meskipun memiliki label fatherless.
0: Oke, jadi di sini peran Pick Air sendiri bisa jadi dalam tanda kutip rumah aman ya.
2: Iya, betul banget.
0: Buat teman-teman yang memang ngalami fatherless tadi bisa curhat. Ada layanan curhatnya? Online atau biasanya ada
1: Sih? Kalau Pick Air sendiri kita berjalan, kadang ada yang di kecamatan, ada yang di kelurahan, juga ada yang di sekolah-sekolah Mbak. Jadi buat teman-teman yang sekolah di SMA atau SMK di Kota Semarang, itu cari aja ada Pick Air-nya. Dan ataupun misal di sekolahnya nggak ada nih Mbak, itu bisa di kelurahan atau kecamatan setempat mereka tinggal gitu. Dan di situ ada Pick Air, itu bisa banget langsung. Atau mau kontak-kontak IG kami, IG kita berdua juga boleh, terkait mau konsultasi gitu boleh banget.
0: Oke, kalau kamu punya masalah teman Pro 2, apalagi teman sebaya, boleh banget ya. Kamu bingung harus cerita ke siapa gitu kan, ke teman bestie, aduh kelihatannya takut ember deh.
1: Biasanya ya zaman sekarang ya Mbak.
0: Takut banget bocor nih. Tapi kalau dari teman-teman sebaya sendiri pasti kerahasiaannya terjaga kan?
1: Pasti aman
0: pasti
1: banget
0: dong.
1: Mbak, karena
0: identitas juga kan?
1: Identitas aman, juga aman. Pasti okay. Karena kan kita tentunya juga sudah terikat begitu, dan tentunya kita udah berjanji untuk merahasiakan apapun itu pun juga nantinya. Semisal dirasa udah parah nih Mbak, kita kan juga bukan yang dari ahli psikologi, sarjana psikologi juga. Nah itu kita nanti kita arahkan ke orang-orang yang lebih profesional dan ahli juga. Semisal sekiranya menurut kami kok, oh ini udah terlalu berat banget nih masalah kamu, harus ada yang menangani secara profesional. Karena tentunya juga takutnya dari kitanya kurang memahami begitu masalah asli sebenarnya anaknya tuh apa sih. Nah kalau itu kita langsung kita arahkan ke kontak-kontak profesional. Kita juga sebelum jadi duta genre, kita juga udah diberi pelatihan sama dari sarjana psikologi langsung, dari psikiater juga. Dan itu juga salah satu bekal kami buat menghadapi teman-teman. Oke,
0: jadi step pertamanya juga bisa cerita dulu ya,
1: cerita dulu
0: apa. Tapi gak men-self-diagnosis ya.
1: Nah itu kan Genji sekarang tuh banyak banget yang self diagnosis ya mbak, entah aku bipolar lah, maaf, atau apalah itulah. Nah maksudnya teman-teman nggak semuanya standar TikTok tuh kayak kalau bahasa sekarang standar TikTok tuh bener kok teman-teman. Makanya itu harus dikomunikasikan, diobrolin sama orang-orang yang benar-benar ahli dan profesional dalam bidangnya gitu mbak.
0: Setuju sih, yang nggak ada salahnya sih kita punya teman cerita dulu gitu kan. Jangan dipendem deh teman Pro 2, bener deh jangan dipendem ya. Kalau bisa cerita gitu ya, cerita aja. Oke, kalau ada teman Pro 2 yang sedang merasa featherless gitu kan dan mendengarkan siaran ini, apa langkah pertama yang harus dia lakukan?
1: Oke, kalau langkah pertama yang tadi sih mbak, kita coba, ini aku featherless, aku harus gimana? Ya kan mbak, biasanya kan orang fatherless bingung karena nggak punya peran ayah itu,
0: sosok ayah itu.
1: Makanya carilah informasi yang sekiranya oh ini loh yang harus dilakukan. Nah mungkin kalau teman-teman ngerasa fatherless, makanya itu aku bilang tadi stop di kamu aja fatherlessnya. Jadi gimana caranya itu mulai memperbaiki diri, mulai bener-bener cari tahu gimana yang salah dan yang benar. Karena menurutku informasi di zaman sekarang tuh kadang simpang siur. Jadi kita harus bener-bener memvalidasi oh informasi ini tuh benar, yang akhirnya bisa kita praktekkan buat kehidupan kita gitu mbak.
0: Oke, Gaby ini POV cewek nih.
2: Kalau dari aku ya, kalau misal kalian ngerasa detik ini kalian fatherless dan kalian kebetulan nonton video ini, aku mau bilang kalau itu tuh bukan salah kalian dan bener buat stop di kalian aja. Terus juga menurutku kalian harus lebih mencintai diri sendiri. Kalau kalian merasa diri kalian fatherless, okay, itu kan faktor eksternal yang gak bisa kalian kontrol. Jadi kalian mikirin aja faktor internal yang bisa kalian kontrol, yaitu diri kalian sendiri. Gimana sih caranya aku bisa bertumbuh walaupun aku gak dapat peran ayah yang utuh? Nah itu dengan cara kita mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita udah mencintai diri kita sendiri, pasti kita itu bakal ngelakuin yang terbaik untuk diri kita sendiri juga.
0: Wow, gitu. Oke, ini karena keterbatasan waktu masih ada 2 menit nih. Okay. Untuk sosok ayah yang mungkin mendengarkan siaran kita sore hari ini, ada gak pesan dari Gilang dan juga Gabriel?
1: Oke, kalau dari aku mbak yang udah tadi aku omongin, ini aku tuh dapat dari orang lain juga mbak terkait pesan buat ayah yang dengerin ini. Ya ayah, anakmu tuh gak tahu, gak bisa milih lagi lahir dari orang tua yang seperti apa. Raffi Ahmad mungkin atau siapa itu, kita gak bisa milih sebagai anak. Namun ayah tuh bisa memilih mau jadi ayah yang seperti apa. Harapanku ayah-ayah yang ada di Semarang, khususnya di Indonesia mbak, hadir baik itu secara fisik, baik itu secara emosional ke anak, agar anak tuh tahu oh ayah tuh seperti ini, oh jalan kehidupan tuh seperti ini. Karena peran ayah itu sangat penting bagi kehidupan anak gitu.
2: Okay. Kalau dari saya, mungkin kebetulan karena saya juga cewek, saya mau mewakili untuk teman-teman lainnya yang mungkin fatherless. Saya mau bilang kalau mungkin di sini para ayah itu ada yang gengsi untuk nunjukin kasih sayang ke anaknya, itu gak apa-apa kok tunjukin aja, karena anak itu pasti seneng dan gak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang alay. Jadi jangan pernah berpikir kalau itu tuh, kalau para ayah ini tuh nunjukin kasih sayang, kita bakal ngerasa alay atau risih. Enggak, kita tuh justru malah kayak seneng banget gitu, karena kita ngerasa disayang dan emosional kita tuh kayak terpenuhi gitu.
0: Okay. Itu dia teman Pro 2, sayang sekali karena waktunya pendek.
1: Padahal materinya jujur berat banget ini.
0: Next kita bisa ngobrol lagi ya. Okay, teman Pro 2, itu tadi ya di balik label featherless, tapi kita udah dapat poinnya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu memang yang posisi featherless ya, tadi bisa dibilang Gading, kamu harus bertumbuh ya. Kamu harus mencintai diri sendiri dulu. Gaby bilang kayak gitu ya. Jadi kamu pribadi yang tough lah, tangguh gitu teman Pro 2. Okay, thank you banget Anggir Gading Pamungkas dan juga Gabriela Sene Agustin, juara 2 Duta Gendre Kota Semarang 2026 untuk waktunya. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. See you teman Pro 2.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Tapi kalau namanya kelaparan berarti orangnya pasti lapar kan? Ada ciri-cirinya nggak sih? Kayak gimana?
2: Nah, kalau kelaparan tersembunyi ini justru nggak selalu kelaparan. Jadi nggak kelihatan. Seseorang bisa aja tetap makan jumlah yang cukup dan merasa kenyang, tapi kebutuhan mikronutrien tertentu belum terpenuhi.
1: Terus kenapa seseorang bisa mengalami hidden hunger tadi ya? Padahal sebenarnya dia nggak kekurangan makanan tuh. Itu dilihat dari mananya?
2: Banyak orang nih yang nggak tahu nih kak. Salah satu penyebab terjadinya hidden hunger adalah pola makan yang tidak beragam. Contohnya kayak seseorang nih lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau tinggi energi, tinggi kalori, tapi jarang mengonsumsi sayur, buah, atau kacang-kacangan, atau sumber pangan yang lain.
1: Oke, jadi kenyang itu belum tentu kebutuhan gizinya terpenuhi ya?
2: Betul sekali kak, rasa kenyang itu lebih nunjukin kalau kebutuhan makan kita ini udah terpenuhi, tapi belum tentu semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh udah kita dapetin. Tapi dengan konsumsi makanan yang lebih beragam, kita punya peluang yang lebih besar untuk ngedapetin beragam zat gizi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

kamu. Lanjut nih di sore ceria bareng aku dan Julia teman Pro 2 ya. Sore hari ini aku mau ngobrolin yang lagi rame banget teman Pro 2. Ya pas banget nih di KKN komen-komen ngasah karena lagi-lagi teman Pro 2 ya. Seharusnya tuh kalau olahraga itu kan fair play ya teman Pro 2 ya. Tapi ini yang terjadi adalah kasus yang menurut aku udah di luar batas ya. Bus rombongan tim Akademi Persib Bandung Elite Pro Academy ya, EPA U18 diserang oleh sekelompok orang gak dikenal di rest area kilometer 360 tol Batang, Jawa Tengah hari Minggu malam 11 Oktober 2026 teman Pro 2, dan kejadian berlangsung sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat saat rombongan yang berjumlah sekitar 30 orang dalam perjalanan pulang menggunakan bus Bima Trans dari Solo menuju Bandung teman Pro 2. Nah saat bus parkir di rest area kilometer 360 ya, kernet bus turun untuk mengambil koper di bagasi. Seorang pria menghampiri dan menanyakan apakah kendaraan ini membawa rombongan Persib, dan setelah memastikan pria ini memanggil rekan-rekannya dan langsung melempari bus dengan batu hingga menyebabkan kaca bagian kiri dan kanan belakang hancur teman Pro 2 ya. Respon pihak terkait teman Pro 2 ya, PSSI Ketua Umum Erick Thohir mengecam keras aksi anarkis, dan juga di media sosial sudah mengeluarkan pernyataan resmi teman Pro 2 ya, sikap PSSI atas peristiwa tindak kekerasan terhadap salah satu tim Elite Pro Academy yang menegaskan bahwa keselamatan seluruh insan sepak bola termasuk tim sepak bola usia muda harus menjadi prioritas sejalan dengan komitmen bersama FIFA, dan setiap orang yang datang untuk bertanding dan menonton sepak bola harus dapat pulang ke rumah dengan selamat. 2. Terkait penyerangan bus rombongan EPA suatu klub oleh oknum supporter klub, PSSI meminta liga dan klub mengambil tindakan tegas serta melibatkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Penyerangan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip sportivitas dalam sepak bola, tetapi juga merupakan tindakan kriminal yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan ketiga, sikap ini berlaku untuk seluruh kejadian serupa, siapapun pelakunya dan klub manapun yang menjadi korban, tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam sepak bola Indonesia teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain ya gimana reaksi dari warganet ya, karena ini kejadian sering banget terjadi ya. Oke. Dan Ibnu Jamil ini juga komentar teman Pro 2 ya, dia juga mengutuk keras tindakan anarkis dimanapun termasuk di sepak bola. Ibnu Jamil di media sosialnya banyak banget yang komen, 22.300 komen teman Pro 2. Nanti aku akan bacain beberapa ya teman Pro 2 komenan terkait kejadian ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Brook diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di gedung keuangan pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brook. Iya, bener banget. The Brook dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brook, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brook, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal bangunan.

Ya, oleh sekelompok orang nggak dikenal di rest area kilometer 360 Tol Batang ya, tapi pelakunya sudah tertangkap Teman Pro 2 ya. Bagaimana tanggapan dari netizen Teman Pro 2? Ini beberapa yang aku recap dari postingan Ibnu Jamil dan juga PSSI ya Teman Pro 2. Doni Muna, fans itu supporters bukan haters. Suka sama satu klub nggak harus benci klub yang lain, kayak gitu. Fandi, ini bukan oknum tapi pendukung, supporter yang secara sadar dan loyal mendukung Persija. Kalimat oknum cuma berisi narasi pembelaan, katanya Fendi ya Teman Pro 2. Reski Putra, ya dia juga komen, kawal kasus ini dan berikan efek jera, semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sepak bola adalah permainan yang harus memberikan kebahagiaan, bukan mengancam keselamatan. Ngawaludin, hukum pidana dan larangan masuk stadion seumur hidup, yuk bisa yuk, ya ini lagi udah diurus sama PSSI ya. Abiza Brand ini juga mention PSSI dan juga ilik.id. Kami tunggu apa yang akan kalian lakukan. Kalian juga harus bertanggung jawab untuk sepak bola Indonesia. Alfredong, teruslah berisik hingga keadilan itu didapat. Jangan sampai kasus ini hanya sebatas klarifikasi aja ya. Rahmi Ganir juga seperti tadi Ngawaludin komen, usut tuntas biar biar jera. Iskandar, kebencian mereka terhadap Persib lebih besar daripada cinta mereka ke klub kebanggaannya. Oke, terus ini juga komen ya Teman Pro 2, mungkin lukanya bisa pulih tapi tidak dengan mentalnya ya. Iqbal, padahal klubnya lagi on fire tapi malah gitu. Yang di Sidolik juga aman, gak ada yang lempar, gak ada yang nendang bus, aman-aman aja. Padahal kalian tuh maunya apa sih ya? Apa kayak gitu giliran dilawan makin menjadi merasa tersakiti? Maunya apa sih? Sumpah, sumpah tuh kayak gitu bingung gitu. Dia ngeluarin unek-uneknya nih si Iqbal Teman Pro 2. Itu tadi ya beberapa ya. Ini yang terakhir, oke, aku bacain Teman Pro 2. Ada Mas Bot, mereka tidak bisa membedakan rivalitas dengan kriminalitas Teman Pro 2. Apapun terjadi di lapangan, mau menang apa kalah, itulah permainan Teman Pro 2 ya. Tapi kalau udah supporter nyerang fisik gitu, aduh. Ya semoga ini udah ada titik temunya Teman Pro 2 dan si pelaku sudah mendapatkan hukumannya nanti yang setimpal Teman Pro 2. Semoga teman-teman yang di dalam bus ya ngetrauma dan sembuh secara luka fisik dan mentalnya juga. Oke, habis ini Teman Pro 2 kita ademin dulu ya sama sholat maghrib, karena sholat maghrib berkumandang tepat jam 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Fitri, Sardi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu enggak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Terus teman-teman Pro 2 ya, karya yang dibuat 100% sama artificial intelligence ya, ya. AI ini tidak bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Menteri Hukum Supratman Andi Agas bilang ya dan menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence tanpa kontribusi kreativitas manusia tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta. Karena menurutnya ya artificial intelligence ini masih dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses berkarya selama terdapat peran manusia dalam menghasilkan karya tersebut. Ketentuan ini menjadi perhatian seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam industri kreatif. Pemerintah juga berencana mengatur batasan perlindungan hak cipta untuk karya berbasis artificial intelligence ya dalam rancangan undang-undang hak cipta yang tengah disiapkan. Pembaruan regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan teknologi sekaligus juga ngasih kepastian mengenai perlindungan karya kreatif ya. Dan melalui aturan tersebut, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan artificial intelligence dan perlindungan hak pencipta sehingga kontribusi kreativitas manusia tetap menjadi aspek penting dalam ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Ya, tema Pro 2 ya. Jadi ditegaskan lagi, karya yang dibuat 100% sama AI tidak bisa mendapatkan perlindungan hak cipta.

Lu mau ke ATM aja cari parkirnya susah amat. Nah, dapet juga.

salah satu festival di Banjarbaru, teman Pro 2 ya. Wisnu Santika, teman Pro 2. Ada yang beda sama penampilannya teman Pro 2 ya. Wisnu Santika tuh izin ke penonton ya buat meniadakan pesta kembang api di akhir penampilannya. Selain itu dia juga menyumbangkan seluruh fee manggungnya buat membantu penanganan karhutla di Kalimantan. Aku mau kasih tepuk tangan dulu deh. Luar biasa, Wisnu Santika. Di saat panggung biasanya ditutup dengan kemeriahan kembang api ya, teman Pro 2 ya, Wisnu justru memilih buat nunjukin kepeduliannya terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana, karena di tengah situasi kayak gini ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar perayaan ya. Dan semoga aksi ini bisa jadi reminder kita teman Pro 2, kalau sekecil apapun bentuk kepedulian kita, dampaknya bisa berarti banget buat orang lain.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai nih kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi kayak gitu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

rilis di tanggal 29 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2 NPD Kev Niki Putra, teman Pro 2 ya. Ini anggotanya teman Pro 2 yang enggak tahu lah. Anggotanya siapa itu namanya Kev dan Niki Putra, teman Pro 2 ya. Ini tuh lagu ngangkat kisah tentang perbedaan fase setelah hubungan berakhir ya. Move on versus gagal move on. Artinya segamon teman Pro 2. Antara pengen move on tapi gak bisa move on. Gimana dong? Ya itu, lupain aku please. Dan lagu ini menceritakan sisi sebaliknya. Seseorang yang sudah melangkah maju, meminta mantan kekasihnya untuk berhenti kayak terobsesi serta berhubungan gitu, dan kalau bisa sih cepat buat ngelupain dengan cara yang dipercaya diri. Tapi ini lagunya fun juga ya, lucu teman Pro 2 ya, dan ini menjadi pembuktian musikalitas dan keseriusan PD di industri musik, kayak nggak gimmick gitu ya, meskipun dalam liriknya lupain aku please gitu, relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Gimana teman Pro 2, kamu ngejalanin hubungan kayak gini nggak? Kamu lagi fase break up nih sama pasangan kamu ya, kalau dia nggak bisa ngelupain kamu, kasih lagu ini deh, lupain aku please.

Kepulauan Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Ya, kamu nanya, kita jawab nih teman Pro 2. Menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya.
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya gak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan. Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjam dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas.
2: Bagas.
1: Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya. Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan.
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak gak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan gak minjem lagi. Dan kalau minjem lagi mending gak usah dipinjemin.
2: Oh tak mungkin, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong, dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, oke tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin gak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, sorry gini. Ya udah berarti besok lagi aku gak mau minjemin lagi.
1: Nah gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh. Minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya, ketika teman kamu minjem tuh untuk apa? Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan? Kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu, terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul. Dan
2: jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah, Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lagunya Bernadia tuh bikin adem banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi cuaca kota Semarang beberapa hari ini lumayan adem sih teman Pro 2. Tapi tumben banget nih 2 hari ini gak hujan, 2 hari sebelumnya gitu kan hujan aja gitu kan. Aku tunggu kehadiran hujanmu karena pengen banget mencium kalau tanah kesiram air hujan tuh rasanya beda banget. Rasanya tuh adem banget sama Pro 2. Semoga ya di bulan berber ini hujannya cepat datang. Oke teman Pro 2, sampai di sini dulu ya. Fitra Julia nemenin kamu di sore ceria. Aku harus cabut dulu dari sini. Tapi besok ketemu aku. Besok gak ketemu aku sih teman Pro 2. Besok ada Jeffrey yang nemenin kamu sore ceria teman Pro 2. Dan habis ini ada Vian Sanes yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. See you.
1: Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini barengan aku, Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target ini diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Ivani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menambahkan anggaran sebesar Rp23 triliun telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Sebanyak 5.427 atau 65% dari total 858.523 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jawa Tengah telah beroperasi hingga 12 Oktober 2026. Di Kabupaten Sukoharjo, sebanyak 151 dari total 167 gedung KDKMP telah rampung dibangun. Dari pencapaian pembangunan itu, Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat kedua di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah terus mempercepat kesiapan koperasi lainnya, sekaligus memperkuat pengelolaan usaha agar mampu melayani kebutuhan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir Tahun Pro 2, kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung khidmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon Tom.
0: Ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai.
0: Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk deh.
0: Ya benar.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik.
0: Gimana kabarnya? Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, ini. Akang,
2: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulep.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas Pagi.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: proses itu.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Di apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Empat. Yang proyek sendirinya ya, luar T5 tuh.
0: Di luar T5 udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting.
0: Penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Sol ini me time-nya gue lah.
0: Iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
0: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Aja.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu juga gak tutup. Cuma untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya, kalau di project bosnya gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
0: Iya, benar. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Iya, paling beda.
1: Paling beda sih.
2: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lepas pagi itu kemarin lagunya apa ya cemanya gue lupa
0: ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu
2: iya masa remaja.
1: Omirinya aja lupa Omirinya lupa
2: iya kemakan usia
0: aduh
1: iya benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin. Gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya.
0: Gitu
2: aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah, itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
0: Segitu cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore? Menjelang sore kesepian itu datang gitu orang yang baru begitu gitu kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya
1: bisa
2: orang teman pada pulang lah apa segala macam kok gue sendiri banget apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu atau abis lagi disputus sama pasangan kita itu kan berasa banget biasanya suatu senja malam tuh startnya tuh senja biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan kayak bengong tiba-tiba
2: tahu-tahu sepi ya gitu. Air mata netes
0: ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Bener.
2: Sih biasanya nge-capture itu juga sih pada dasarnya intinya tentang orang yang bisa Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Ini mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya, jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.
2: Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin kalau ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan Senja Dok. Soalnya itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oh, oke.
2: Iya.
1: Kenapa yang dipotong senja, Om?

0: pengalaman orang lain nih?
1: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi, udah pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya, beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Recall gitu. Lagi akhirnya
1: recall lagi, dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue lebih jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah, kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya.
0: Benar.
1: Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
0: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
1: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
0: Studio foto kan, tapi
2: salah bukan.
0: Bang, gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kafol.
1: Kadang-kadang seperti itu sih. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
0: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
1: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
2: Judulnya ganti nyusahin orang.
0: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
2: Iya. Bukan pinjem 100 ya.
0: Iya, pinjem waktu dulu.
2: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
1: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
2: Okay.
1: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya, kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
0: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
1: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak, malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu kalau gue.
2: Jadi ngulik ya.
0: Jadi ngulik ya.
1: Iya.
0: Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu ambiar.
0: Hari ini kan
1: gue dengerin.
0: Nah iya.
1: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndarboy gue dengerin.
2: Asik banget. Bener.
1: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
2: Iya.
1: Betul. Keren.
2: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
1: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
2: Depannya. Seru deh.
1: Itu hype-nya enak banget ya.
2: Bener.
1: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
2: Serius?
1: Oke. Serius, ada mau tes nih.
2: Kita percaya itu.
0: Iya, kita percaya.
2: Kita percaya.
0: Gaspol dangak. Iya, kita percaya. Iya.

0: Apa coba? Palingan mantan.
1: Iya.
0: Iya. Gue dengerin
1: itu semua. Benar-benar iya sih, jujur.
2: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
0: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
2: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya? Kita ini kan ada Hibdut gitu-gitu
0: termasuk
2: kan?
0: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau.
2: Enau.
0: Itu gue dengerin.
2: Benar-benar.
0: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
0: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
0: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin boleh?
1: Boleh, aman.
0: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
0: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya. Gitu ya?
0: Yeah. Di handphone gitu kan.
1: Yeah. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih deh. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
2: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
0: Boleh.
2: Oke. Kita dengerin dulu
1: gitu.
2: Single terbaru dari Om Yeri dengan Senja.
1: Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya.
2: Soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mas Mojiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: era. Faris era
2: ya. Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu,
1: iya
2: sekarang
1: sih. Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya juga
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ikut-ikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu. Jangan.
0: Benar. Oke.
1: Right. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih?
1: Ah,
0: kalau
1: menarik
0: dia, musik
2: mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling menopang lah ya.
2: Iya. Benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya.
1: Iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu.
0: Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar gak sih, maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, Nah kalau iya kan itu.
0: Iya, benar.
1: Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Kebayang sih. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Dan
1: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
2: Iya, benar. Lagu Charlie itu kayak Charlie. Lagunya tuh nggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchronize. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi Justo Suherman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Dia kolaborasi sama Soneta.
1: Itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Karena
2: kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada benar-benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, filmnya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Om Yerinya bingung kita. Kita harus mengerti ya. Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000
1: di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua kita.
1: Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
0: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri Tiba.
1: Oke.
0: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini Avian Sanes balik lagi ya. Udah siap pokoknya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, kita bakal seru-seruan di malam hari ini sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing, boleh. Mau curhat, boleh sambil request lagu Tom Pro 2 ya. Apa kabar kamu? Gimana hari Selasanya? Masih sama kayak Senin ya gak sih? Pokoknya kamu di sini aja, stay tune di Pro 2 Semarang sampai jam 12.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Jadi Tom Produa, kalau kita ngomongin budaya K-pop tuh ya, kamu paham gak sih, tahu gak sih sejarahnya? Jadi K-pop itu tuh mulai dikenal sama anak muda Indonesia di awal hingga pertengahan tahun 2000-an. Tetapi nih waktu itu popularitasnya kurang minum kayaknya nih, benar-benar meningkat pesat ya pada akhir 2000-an sampai awal 2010-an. Nah, perkembangan K-pop di Indonesia ini juga terjadi secara bertahap. Sering masuknya drama Korea, ya kan? Musik dan budaya populer Korea Selatan lewat televisi serta internet juga nih. Jadi perkembangan K-pop di Indonesia itu awalnya tahun 2000-an nih, sekitar 2002 sampai 2005 lah Tom Pro 2. Jadi budaya Korea itu mulai dikenal ya lewat drama televisi kayak Endless Love dan Full House ya. Musik Korea juga mulai masuk nih ke kalangan anak muda. Lalu di akhir 2000-an, antara 2008 sampai 2010 tuh, K-pop semakin populer nih lewat grup kayak Super Junior, Big Bang, ya kan, SHINee, serta ada drama Boys Over Flowers ya, di tahun 2009. Nah, lalu di 2011 sampai 2012 nih ya, K-pop makin meledak di kalangan remaja Indonesia nih. Konser artis Korea lah, komunitas penggemarnya lah, dan media sosial ngebantu memperluas popularitasnya. Dan terhitungnya dari 2016 sampai saat ini tuh, YouTube dan media sosial semakin memudahkan anak muda nih buat mengikuti grup-grup keren dari Korea ya, kayak BTS dan Blackpink, sehingga K-pop menjangkau lebih banyak penggemar. Jadi tuh, K-pop ini mulai dikenal di Indonesia pada awal 2000-an dan mulai menjadi tren besar di kalangan anak muda pada sekitar 2009 sampai 2012 nih, Tom Pro 2. Abis ini aku bakal ngobrol ya sama salah satu mahasiswa, tapi dia suka banget sama K-pop. Jadi kita bakal tanya-tanya nanti aja buat kamu. Stay tune di Pro 2 Semarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Udah setengah sembilanan Pro 2 ya, waktunya kita ngobrol di malam hari ini kan. Tadi aku setahu kalian bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa yang suka banget sama K-pop nih. Jadi kita bakalan ngobrolin di malam hari ini itu soal K-pop lebih dari sekadar hiburan ya. Jadi Pro 2, kalian pasti punya hal yang bisa bikin suasana hati jadi lebih baik ya kan, setelah menjalani hari-hari yang melelahkan. Bagi sebagian orang nih, salah satunya adalah mendengarkan musik ataupun mengikuti idola favorit, termasuk K-pop tadi. Tapi pernah nggak sih kalian ataupun sesuatu yang awalnya cuma jadi hiburan, justru bisa ngasih inspirasi, ngebangkitin semangat, bahkan ngebuat kita tuh balik lagi nemekuni hal-hal yang kita sukai. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang K-pop ya, lebih dari sekedar hiburan. Dan bagaimana nih, K-pop ini bisa ngasih warna tersendiri dalam kehidupan para anak muda. Nah, kita bahas langsung sama narsum kita, Pro 2. Namanya Tiara Koirunisa, ini mahasiswa psikologi ya. Udah sambung sama kita nih di malam hari ini lewat telepon WhatsApp. Halo Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Sofian dan teman-teman semuanya.
0: Iya, gimana kabar kamu di malam hari ini, Tiara?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Happy banget Kak bisa ikut sharing bareng di Pro 2 RRI Semarang ini.
0: Wah, aku juga happy nih. Kita tuh jarang-jarang tahu bahas K-pop, Tiara. Seru banget kayaknya nih ya kalau kita bahas K-pop ya. By the way, kamu ini jurusan psikologi nih, sekarang semester berapa dan di kampus mana nih, Tiara?
1: Aku sekarang semester 7 Kak di UNES. Kebetulan lagi nyusun skripsi.
0: Wow, semangat ya anak psikologi lagi skripsian. Aduh, semoga tetap sehat, nggak burnout ya, Tiara ya.
1: Iya, terima kasih Kak.
0: Oke, di awal mungkin nih Tiara boleh cerita nggak sih, sejak kapan nih kamu mulai tertarik sama dunia K-pop dan apa yang awalnya ngebuat kamu suka nih sama K-pop, Tiara?
1: Oke, jadi sebenarnya tuh aku sudah kenal K-pop tuh dari awal SMA karena waktu itu teman-temanku tuh cukup banyak yang merupakan penggemar K-pop. Jadi K-pop tuh bukan hal yang asing lagi buat aku. Namun yang benar-benar aku mulai terjun dan mengikuti aktivitas idol itu pada tahun 2002, khususnya itu di boy group Seventeen. Jadi kalau ditanya kenapa akhirnya tertarik sama Seventeen, salah satu alasannya itu karena kepribadian para member dan konten-konten mereka itu sangat menghibur. Nah, di Seventeen itu kebetulan mereka punya konten variety show yang ada di YouTube namanya Going Seventeen. Nah, buat aku sendiri, konten-konten mereka itu menghibur banget, lucu-lucu, dan ide-idenya tuh kreatif banget. Ditambah lagu-lagu mereka juga punya warna dan pesan yang berbeda. Ada lagu yang bikin semangat, ada yang lebih healing dan terasa menenangkan, dan ada juga lagu yang liriknya itu sangat relate sama yang sedang aku rasain. Wow, jadi semakin aku mengenal mereka, semakin rasanya itu bukan hanya karena musiknya, tapi dari mereka interaksi sesama member, jadi bikin aku menekuni perjalanan karir mereka dari mulai awal trainee hingga jadi idol sukses sekarang.
0: Kamu ngikutin tuh dari awal Seventeen trainee tuh sampai sekarang berarti, Tiara ya?
1: Iya betul Kak.
0: Apa tuh nama sebutan fansnya Seventeen tuh, kurang tahu aku nih.
1: nama fandomnya itu Carrot.
0: Carrot, wah, aku tanya tuh Blink ya, Blackpink, terus BTS apa ya, ARMY, nah itu doang aku taunya tuh. Kalau buat K-pop ya, kurang tahu nih, ternyata Seventeen juga salah satu boy group asal Korea yang juga banyak peminatnya ya, ini ya, Tiara ya, juga banyak nih lagunya di Pro 2 juga ada beberapa nih lagunya Seventeen ya. Nah tapi nih, tapi menurut kamu nih Tiara, apa sih yang awalnya ngebuat K-pop itu terasa menarik sampai bisa jadi bagian dari keseharian kamu nih?
1: Kalau menurut aku pribadi, K-pop terlihat menarik itu karena aku sendiri merasa enjoy dan bahagia saat menikmatinya. Seventeen sendiri jadi salah satu bagian kecil dari rutinitas sehari-hariku. Misalnya saat aku makan,

0: aku sering kali ditemani dengan konten-konten mereka. Terus kadang awalnya tuh cuma hanya berniat nonton satu video, tapi akhirnya ketemuan nonton konten-konten yang lainnya. Terus lagu-lagunya juga, kalau misalkan aku sedang mengerjakan tugas atau melakukan aktivitas lain, biasanya dengan mendengarkan lagu-lagu mereka tuh jadi bikin lebih semangat lagi. Jadi hal yang membuat K-pop menarik itu tergantung bagaimana cara orang menikmatinya aja sih. Ada yang suka karena musiknya, koreografinya, penampilan panggungnya, ataupun kepribadian idolanya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri, musik dan konten mereka itu yang jadi salah satu bentuk hiburan yang biasanya aku tonton di tengah kesibukan kuliah dan kegiatan sehari-hari.
1: Wow, itu udah masuk nih ya keseharian kamu ya. Soal Seventeen bukan cuma lagu-lagu aja doang, bahkan tuh channel YouTube-nya juga kamu tonton hampir tiap hari tuh ya, Tiara ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, seru-seru. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Tiara ya. Ini obrolan kita ada dua segmen by the way ya. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin Tiara, nanti kita balik lagi ya.
0: Oke.
1: Nah, tahun pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Tiara nih ya. Ini dia mahasiswi psikologi UNES ya kan, tapi suka banget sama K-pop. Kita nanti bakal ngobrol lebih lanjut ya soal K-pop lebih dari sekadar hiburan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Balik lagi Tomro 2, masih ada aku Afian Sanes ya. Kita masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih ngomongin soal K-pop lebih dari sekadar hiburan sama Tiara juga di malam hari ini ya. Halo Tiara, balik lagi.
1: Halo juga Kak Pia.
0: Oke, tadi kamu udah cerita ya, kamu tuh ternyata sukanya sama boy group Seventeen ya kan. Sampai tuh hari-hari kamu tuh ditemenin sama lagu-lagu mereka dan juga konten-konten mereka nih. Tapi biasanya nih Tiara, apa sih yang kamu rasakan pas mendengarkan lagu K-pop atau mengikuti aktivitas dari idola favorit kamu tadi nih?
1: Oke, kalau dari mendengarkan lagu Seventeen sendiri itu perasaannya berbeda-beda sih Kak, tergantung lagu yang sedang aku dengarkan sama kondisi emosiku saat itu. Ada lagu-lagu yang membuatku lebih bersemangat, ada juga lagu-lagu yang seperti sedang memahami perasaanku, sehingga aku merasa, oh ternyata ada juga lagu yang benar-benar relate, bisa menggambarkan apa yang sedang aku rasakan. Lalu bahkan ada lagu yang saking relate-nya kadang bisa buat aku terharu, sedih.
0: Oke.
1: Karena disitulah rasanya musik itu semakin menarik. Musik bukan cuma sesuatu yang bisa kita dengarkan aja, tetapi kadang bisa menjadi media untuk mengenali dan memproses perasaan kita sendiri. Sementara itu, kalau mengikuti aktivitas mereka sendiri, aku justru banyak merasa termotivasi ketika melihat mereka tetap produktif, terus berkarya, dan berusaha mengembangkan kemampuan masing-masing, aku juga perlahan jadi ikut terpacu untuk melakukan hal-hal produktif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buatku mengikuti idola itu bukan hanya soal merasa senang melihat mereka, tapi ada kalanya juga aku mendapatkan hiburan, ada kalanya merasa dipahami, dan ada kalanya justru terdorong untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diriku sendiri. Begitu sih, Kak.
0: Oke, berarti beda-beda nih yang kamu rasakan tergantung lagunya apa dulu ya, Kak. Terus kegiatan mereka ngapain dulu nih. Berarti beda-beda nih, sesuai sama moodnya juga nih, tahun pro 2 ya. Tapi pernah nggak sih kamu, Tiara, pas kamu sedang ngerasa capek nih, bosen, atau kehilangan semangat, K-pop justru jadi hal yang ngebuat kamu merasa lebih baik nih?
1: Wah, pertanyaannya bener-bener menarik sih, Kak. Karena sejujurnya, awal mula aku benar-benar menyukai Seventeen sendiri itu mereka hadir ketika saat itu aku sedang berada dalam kondisi yang kurang baik secara emosional. Waktu itu aku merasa sedang kehilangan spark. Hal-hal yang biasanya aku suka itu rasanya mulai kurang menarik lagi. Di sisi lain juga aku sempat merasa tertinggal ketika melihat progres atau pencapaian teman-teman yang lain. Rasanya itu kayak orang lain udah berjalan cukup jauh, sementara aku masih berusaha mencari arahku sendiri. Nah, di tengah kondisi itu, aku menemukan konten-konten Seventeen yang sangat benar-benar menghibur. Awalnya itu mungkin sederhana, kayak cuma nonton video lucu dan tertawa karena tingkah-tingkah membernya. Tapi ternyata, dari hal sederhana itu justru bisa membuat hariku yang tadinya itu terasa berat, sedikit demi sedikit lebih ringan. Pelan-pelan aku mulai merasa lebih baik, aku mulai menemukan hal yang aku nantikan dan kembali menikmati aktivitas-aktivitas kecil dalam keseharianku. Tentu saja masalahnya itu nggak langsung selesai karena menonton mereka, tapi kehadiran mereka itu justru memberiku ruang untuk beristirahat sejenak dari pikiran-pikiran yang melelahkan. Dari situ aku menyadari bahwa terkadang kita nggak selalu membutuhkan sesuatu yang besar untuk merasa lebih baik. Bisa jadi kita hanya butuh hiburan sederhana kayak lagu-lagu yang tepat atau sesuatu yang membuat kita tuh melewati hari-hari yang sulit. Dan buatku pada saat itu Seventeen menjadi salah satu hal kecil yang membantu menghadirkan kembali rasa senangku dalam keseharianku. Begitu sih Kak.
0: Oke, berarti kamu kenalnya itu waktu kamu lagi ngedown lah bahasanya Tiara ya. Wah, ternyata kamu bisa bangkit lagi dengan konten-konten juga lagu-lagu dari Seventeen, keren banget ya. Selain ngasih hiburan nih, apakah ada hal dari K-pop yang pernah mengubah cara kamu memandang sesuatu atau menjalani kehidupan sehari-hari nih Tiara?
1: Ada banget Kak, salah satu hal yang paling aku sadari setelah mengenal Seventeen sendiri, ternyata sesuatu yang terlihat kecil dan sederhana itu bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Misalnya, sebuah lagu, konten hiburan, tulisan, atau kalimat yang diucapkan seseorang mungkin terasa biasa aja bagi orang yang membuatnya atau yang mengucapkannya. Namun, bagi orang lain yang sedang berada dalam kondisi tertentu, hal itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena aku merasakan sendiri bagaimana konten yang dibuat untuk menghibur orang lain ternyata bisa perlahan membantu memperbaiki suasana hatiku. Dari situ aku berpikir bahwa mungkin kita tuh nggak pernah benar-benar tahu seberapa besar dampak dari sesuatu yang kita bagikan kepada orang lain. Okay. Selain itu, aku juga banyak belajar dari hubungan persahabatan para member Seventeen ini. Mereka tuh punya kepribadian dan cara berpikir yang berbeda-beda, tetapi mereka bisa bekerja sama, saling menghargai, dan menunjukkan kepedulian satu sama lain. Dari mereka, aku juga belajar bahwa kita tuh nggak harus selalu menjadi orang yang sama dengan orang-orang di sekitar kita untuk bisa diterima. Kita bisa punya karakter, pendapat, dan kelebihan yang berbeda selama kita bisa tetap saling menghormati. Aku juga semakin memahami bahwa kadang rumah tuh bukan cuma tentang bangunan atau tempat kita pulang. Kadang rumah tuh bisa menjadi perasaan aman yang kita temukan bersama orang-orang yang menerima kita apa adanya. Itu sih, Kak.
0: Wah, seru-seru. Kata dalam banget nih ya kalau kamu lihat nih ya. Kalau kita lihat nomor 2 ya, gimana K-pop itu mengubah caranya Tiara nih ya memandang sesuatu dan menjalani kehidupan dia sehari-hari. Aduh, seru banget ngobrol sama Tiara nih. Aku senang kalau apa? Kalau orangnya tuh banyak ngomong tuh senang aku, Tiara. Keren kamu ya, mahasiswa psikologi tapi suka K-pop juga. Aduh, keren banget, lagi semester akhir juga nih ya. Aduh, sayang banget waktunya singkat banget, Tiara. Oke. Okay. Nah, menurut kamu nih, apa yang ngebuat seseorang itu bisa ngerasa terhubung secara emosional dengan musik ataupun sosok idola sampai pengaruhnya terasa di dalam kehidupan nyata nih, Tiara?
1: Oke, kalau menurut aku sendiri salah satu alasannya karena manusia sendiri memang bisa membangun keterikatan emosional melalui pengalaman, cerita, musik, dan hal-hal yang terasa relevan dengan kehidupannya. Nah, kebetulan dalam psikologi juga ada konsepnya sendiri, Kak. Biasa disebut parasosial relationship atau hubungan parasosial. Nah, secara sederhana sendiri, hubungan ini satu arah ketika seseorang merasa dekat secara emosional dengan figur publik, misalnya musisi, aktor, atau idola yang diikutinya, padahal figur tersebut tuh belum tentu mengenal dirinya secara pribadi. Contohnya, misalnya kita mungkin sering melihat konten idola, mendengarkan cerita mereka, mengetahui kebiasaan mereka dari yang mereka bagikan kepada publik, lalu merasa seperti seolah-olah udah benar-benar mengenal mereka cukup dekat. Nah, perasaan itu bisa muncul karena kita terbiasa melihat sosok yang sama, menemukan kesamaan dari nilai, karakter, atau pengalaman, ataupun merasa terwakili oleh lagu dan pesan yang mereka sampaikan.
0: Okay.
1: Dan
0: benar-benar. Berarti memang bisa terhubung secara emosional ya, karena memang itu pengaruhnya benar-benar kerasa banget di kehidupan Tiara sendiri, udah ngalamin tahun 2. Jadi mungkin buat kamu ya yang sama kayak Tiara ini suka sama budaya K-pop, nggak apa-apa ya, kan siapa tahu itu bisa jadi motivasi kamu kan buat tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari ya. By the way, Tiara, aku nanya sedikit nih di luar dari topik ya, udah pernah belum nih ketemu langsung sama Seventeen?
1: Belum pernah, kebetulan aku nge-stand mereka saat mereka itu grupnya itu mau hiatus karena member-membernya itu udah mulai wamil, Kak. Jadi sayang banget.
0: Jadi nanti ditunggu aja lah ya kapan mereka comeback ya, kan siapa tahu ada main ke Indonesia. Yang udah pernah sih belum mereka ke Indonesia nih, Tiara, belum ya atau udah ya?
1: Udah pernah, Kak. Udah pernah, malah ya? tahun kemarin.
0: Oh iya, benar. Iya, benar-benar, tau. Oh iya, benar. Oke. Nah, terakhir deh, Tiara, menurut kamu gimana cara menjadikan kegemaran kamu terhadap K-pop itu sebagai sesuatu yang positif nih dan bisa mendorong kita nih buat terus berkembang?
1: Oke, kalau menurutku sih tergantung bagaimana kita mengatur diri sendiri dan menempatkan hobi K-pop ini dalam kehidupan kita sendiri. Jadi menjadi penggemar itu boleh banget. Kita boleh menikmati lagu, menonton konten, mengikuti aktivitas idola, mengoleksi album, atau bahkan bermimpi menonton konser mereka suatu hari nanti. Namun, kita juga perlu memahami bahwa setiap orang tuh punya kondisi, prioritas, dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, kita nggak harus membeli semua album agar dianggap sebagai penggemar yang baik. Kita juga nggak perlu memaksakan diri menonton konser jika kondisi keuangan atau situasi kita belum memungkinkan. Menurutku, menikmati karya mereka secara gratis melalui platform resmi pun tetap sah-sah aja. Selain itu, perlu menjaga keseimbangan antara aktivitas ini dengan tanggung jawab sehari-hari. Jangan sampai karena terlalu asik mengikuti aktivitas idola, kita mengabaikan kuliah, pekerjaan, atau waktu istirahat kita hingga orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita perlu ingat bahwa menjadi penggemar itu bukan perlombaan, gak ya. Perlu membuktikan seberapa rasa sayang atau rasa suka kita dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya kita itu gak mampu gitu. Jadi selama bisa menikmati K-pop dengan bahagia, tetap bertanggung jawab atas kehidupan sendiri, menghargai orang lain, dan mendapatkan inspirasi untuk bertumbuh, jadi hobi itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Itu sih, Kak.
0: Oke, keren. Terima kasih banyak Tiara ya, atas insight-nya di malam hari ini, udah berbagi juga ya. Kita jadi tahu nih, K-pop memang lebih dari sekadar hiburan ya, karena bisa nih menjadi motivasi ya kan. Tiara aja waktu kenal itu lagi ngedown, terus tiba-tiba jadi semangat lagi nih tahun 2. Jadi kamu juga bisa tuh ya. Jadi carilah sesuatu hal yang bisa bikin kamu bangkit lagi kalau kamu memang lagi dalam keadaan ngedown ya. Gak apa-apa nih, kamu cinta sama budaya luar, tapi jangan lupa juga sama budaya sendiri ya, Tiara ya. Oke, Tiara, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses buat perkuliahan kamu ya.
1: Amin, terima kasih banyak
0: juga. Iya, sama-sama. Nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi Tiara ya.
1: Oke, siap.
0: Iya, sama-sama Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Nah, Tombro 2 seru banget ngobrol sama Tiara Kairunisa ya, mahasiswi psikologi dari UNES, ngomongin soal K-pop lebih dari sekadar hiburan. Tuh ya, tadi kayak aku sebutin, K-pop itu awal masuk di Indonesia memang tahun 2000-an kan. Berkembang itu dari 2008 sampai 2010. Tapi tuh, per 2016 sampai saat ini, itu yang pecinta K-pop makin banyak. Baik itu lewat boy group, girl groupnya, ya kan, musiknya, sampai drama Korea juga. Itu udah mendunia dan orang pasti tahu nih kalau Korea Selatan itu punya idol-idol K-pop yang diidolain sama semua orang, ya kan. Jadi buat kamu Tompro 2, semangat terus. Kita lanjut lagi ya. Masih ada aku Afian Sanes, sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya, jangan galau malam-malam. Masih ada aku Alfian Sanes nih. Udah jam 9 lewat 8, waktunya kita curhat sharing sambil request lagu di malam hari ini. Dan kita ngebahas soal pasangan posesif. Waduh. Jadi pasangan posesif itu tuh sebenarnya menurut kamu apakah tanda sayang? Atau justru bikin nyaman? Atau justru bikin terkekang? Atau malah menurut kamu itu fix? Pedas sih, red flag ya. Jadi itu ya, Tom Pro 2, kalau kita ngomongin soal posesif itu pasti sering kita temuin dalam hubungan, ya kan? Ini mungkin topik yang pasti punya banyak pendapat beda-beda, yaitu pasangan posesif. Sebenarnya, posesif itu tuh tanda sayang atau justru red flag nih. Coba bayangin deh, kamu punya pasangan kan yang selalu pengen tahu kamu lagi di mana, sama siapa, kenapa lama balesin chat, bahkan kadang nggak suka nih kalau kamu pergi bareng teman-teman kamu. Aduh, itu pasangan atau hansip ya, jagain mulu. Di satu sisi ya, dia mungkin ada yang ngerasa senang karena pasangannya berarti perhatian, ya kan? Tapi sisi lain, ada juga yang gak nyaman, capek karena harus jelasin setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, kamu menurut kamu posesif itu kayak gimana nomor 2? Apakah posesif itu tanda sayang? Atau bikin nyaman? Atau bikin terkekang? Atau menurut kamu fix itu red flag? Kamu bisa kasih tahu aku sambil sharing sambil curhat di malam ini ya. Soal pasangan yang posesif, bisa gabung di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Atau boleh banget ditukan voting di Instagram di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Mas, aku sedih banget.
1: Dari kemarin galau-galau aja kerjaannya. Gak pengen ketawa ke TV aja.
0: Gak bisa, gak tahu, galau banget, gloomy.
1: Gara-gara apa sih emangnya?
0: Tahu deh.
1: Yeay, pantesan aja. Nontonnya yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Emangnya kenapa sih nontonin yang gituan mulu? Emangnya lagi sedih beneran?
0: Enggak sih, pengen lihat aja. Lagian lewat terus, jadi sedih beneran kan?
1: Itu mah penyakit dicari-cari sendiri. Gak ada yang nyakitin, malah nyakitin diri sendiri.
0: Tapi enak kalau dituntasin sedihnya.
1: Haduh.

Kalau ngomongin soal pasangan yang posesif nomor 2 ya, menurut kamu apakah itu tanda sayang? Ya, atau justru menurut kamu itu adalah bikin nyaman, bikin terkekang, atau malah itu adalah sesuatu yang red flag? Jadi nomor 2 ya, menurutku tuh ada perbedaan nih antara pasangan yang peduli sama pasangan yang mau mengontrol nih. Kalau pasangan bertanya nih, kamu udah sampai rumah atau belum? Mungkin itu butuh perhatian, ya nggak sih? Tapi kalau sampai ngelarang kamu ketemu teman, maksa periksa HP kamu, dan marah tiap kali keinginannya kalau nggak diturutin, itu ceritanya udah beda tuh. Sekarang nih, ya, menurut kamu Tompro 2, seberapa jauh sih batas posesif yang masih bisa diterima dalam hubungan? Ya, kasih tahu aku nih pendapat kalian ya, karena kita bakal bahas nanti bareng-bareng. Ya, menurut kamu, apakah posesif itu tanda sayang, bikin nyaman, bikin terkekang, atau justru red flag? Ikutan gabung di WhatsApp Pro 2 di 0815651953 atau voting Instagram di @pro2smg, dan jangan lupa request lagunya.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Bucher pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

Top Pro 2, kamu boleh ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg ya. Kita masih ngomongin posesif itu apakah tanda sayang ya, bikin nyaman, bikin terkekang, atau justru posesif itu red flag nih menurut kamu ya. Tapi itu ya, apakah cemburu itu wajib dalam hubungan nih? Kalau menurutku tuh enggak ya, cemburu itu dilakukan sama orang-orang yang enggak pede, yang kurang percaya diri ya, itu cemburuan pasti, ya enggak sih? Kalau pasangan meminta password HP, apakah kamu mau ngasih? Aku sih enggak sih, enak aja loh, belum nikah ya enggak sih, ngasih-ngasih password siapa lo gitu. Nah kamu lebih suka nih pasangan yang protektif atau yang ngasih kebebasan? Aku sendiri ya, karena Sagittarius kan, balik lagi ke zodiak nih. Sagi orangnya bebas, jadi suka pasti pasangan yang ngasih kebebasan ya. Apakah melarang pasangan berteman dengan lawan jenis termasuk posesif? Posesif dong, ya nggak sih? Pasti dilarang, orang temenan doang gitu. Kalau pasangan bilang, aku begini karena sayang, apakah itu bisa menjadi pembenaran? Ya bisa jadi, tapi di society kalau berlebihan itu bukan karena sayang nggak sih? Karena kan kita nggak boleh nih sayang berlebihan sama pasangan yang belum tentu jodoh. Gimana kalau misalnya kamu selama ini jagain jodoh orang tapi udah berlebihan? Ayo.

0: bicara tentang tata kelola pemerintah nih Mas ya, menurut Pak Tiro Semarang ini apa aja sih PR-nya yang terbesar, mungkin yang terbesar di Indonesia yang masih perlu dapat perhatian yang lebih Mas?
1: Ya, PR-nya tentu mungkin ada dua hal besar yang hari ini perlu kita dorong bersama.
0: Oke, boleh.
1: Yang pertama keterbukaan, yang kedua partisipasi yang bermakna.
0: Oke, kalau keterbukaan itu gimana tuh Mas?
1: Jadi hari ini kita masih melihat pemerintah seringkali masih merasa informasi itu rahasia.
0: Oke.
1: Masyarakat tidak bisa akses, seolah-olah rahasia. Masyarakat tidak bisa akses, sulit akses. Sehingga kita masih merasa pemerintah belum terbuka.
0: Oke.
1: Yang kedua, kita masih butuh partisipasi yang bermakna.
0: Oke.
1: Manusia ini jangan dihitung jadi angka saja pada komoditas politik gitu.
0: Oke.
1: Perlu juga suaranya didengar ketika menyuarakan sesuatu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Yes, kamu nanya kita jawab nih teman Pro 2. Menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya.
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya gak berdoa, cara ini selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan. Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjam dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas.
2: Bagas.
1: Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya. Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan?
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya nggak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin. Ya tapi kalau emang teman baik banget, memang kamu tahu ya udah nggak apa-apa dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat, gitu aja kalau aku sih.
1: Iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok-besok karena kamu tagih-tagih terus kan orang itu kan ada rasa kayak gak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan gak minjem lagi. Dan kalau minjem lagi mending gak usah dipinjemin.
2: Oh tak mungkin, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau aku, kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, oke tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya ya kamu ingetin enggak apa-apa, ini udah tanggal segini loh. Eh sorry gini. Ya udah berarti besok lagi aku enggak mau minjemin lagi.
1: Nah, gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh. Minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah, kalau balikinnya lama mungkin dia belum gacor, belum jackpot. Belum jackpot mungkin dia, ya kan? Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa? Apakah memang untuk kebutuhannya? Misal untuk makan. Kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah, kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul. Dan
2: jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Ya, Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

kejuaraan minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Ini udah di jam 10 lewat 2 nih, tapi masih ada aku Afian Sanes, kita masih sampai jam 12. Dan masih ngebahas pasangan posesif itu sebenarnya tanda sayangkah? Bikin nyamankah? Bikin terkekangkah? Atau justru menurut kamu itu adalah red flag? Ya, kalau boleh gabung malam ini nomor 2 ya, kasih tahu pendapat kamu tuh ya. Kalau punya pengalaman soal pasangan positif juga boleh curhat, boleh sharing di malam ini loh. Sambil request lagu ya, aku tungguin nih. Gabungnya bisa di WhatsApp Pro 2 nih di 081565510953. Atau kamu juga bisa banget ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg ya. Nanti kita bakal bahas terus satu nih. Tanda sayang itu bagi sebagian orang mungkin menganggapnya tanda sayang, ya kan? Bagi sebagian orang itu juga pasangan-pasangan yang idaman tuh bikin nyaman loh, kalau misalnya punya pasangan yang posesif tuh bikin nyaman banget gitu. Atau justru ada yang menganggap posesif itu adalah bikin terkekang. Ya nggak sih? Belum juga diresmiin, ya kan? Baru pacaran doang, tapi dia kayak gitu banget. Apalagi kalau kamu yang langsung to the point kayak nganggap, ah fix, itu mah red flag, buang, buang, buang gitu.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kamu tim yang milih ya pasangan posesif itu menurut kamu adalah tanda sayang. Ya, bagi sebagian orang memang menganggap pasangan yang posesif itu adalah menunjukkan rasa sayang yang benar. Misalnya nih, ya, pasangan sering bertanya sedang di mana, dengan siapa, atau kenapa nih lama ngebales chat. Bagi sebagian orang ya, perhatian kayak gini tuh bisa bikin merasa dicari dan dianggap penting. Ya, benar sih, nggak ada salahnya ya. Tapi apakah semua kecemburuan itu berarti cinta? Belum tentu loh. Ada perbedaan antara perhatian yang diberikan dengan tulus dan perilaku yang bertujuan nih buat mengontrol pasangan. Kalau rasa sayang berubah itu menjadi larangan berteman, tuntutan buat selalu ngasih kabar, atau kemarahan nih setiap kali pasangan punya kesibukan sendiri, hubungan pasti dong bisa menjadi nggak sehat. Itu bukan namanya tanda sayang, iya nggak sih? Nah, menurut kalian nih, menurut kamu Tompro 2, pasangan yang sering cemburu itu tandanya sayang banget atau sebenarnya kurang percaya? Kasih tahu jawaban kamu yuk, bos bisa di WhatsApp Pro 2 di 081565101953 atau ikutan voting di Instagram deh di @pro2smg dan jangan lupa sekalian request lagu yuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pilihan kedua atau nomor dua itu adalah bikin nyaman. Menurut kamu tuh orang-orang yang posesif itu apakah bikin nyaman? Nah, ada juga ya orang yang justru merasa nyaman pas pasangannya sedikit posesif. Mereka tuh kayak ngerasa diperhatiin gak sih pas ditanya udah makan atau belum? Diminta ngasih kabar pas sampai rumah atau diingetin nih buat menjaga diri saat bepergian. Selama perhatian itu gak maksa, gak membatasi kebebasan dan disepakati bersama, perilaku itu belum tentu nih jadi masalah. Setiap pasangan punya cara beda-beda dong buat nunjukin kasih sayang tadi. Tapi kita juga perlu memahami nih, kalau nyaman bagi satu orang belum tentu nyaman bagi orang lain, nomor dua. Karena itu ya, komunikasi penting supaya perhatian tidak berubah menjadi tekanan. Sebenarnya tuh kamu lebih suka pasangan yang sering ngabarin atau yang santai nih, nomor dua? Yang ngasih kebebasan dan gak banyak tanya nih, yang mana nih tipikal kamu? Boleh ikutan voting di Instagramnya di @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagunya ya. WhatsApp Pro 2 juga masih bisa banget di 081565 10953.

0: masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditampilin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih. Aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu. Jangan asal share.

Tom Produa, jangan lupa ikutan voting di Instagramnya di @produasmg ya, karena waktunya tinggal satu segmen lagi loh. Abis ini tuh aku bakalan balik ya dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Langsung aja ikutan voting sekarang di Instagram di @produasmg. Dan jangan lupa sambil request lagu nih Tom Produa. Votingnya masih soal, menurut kamu pasangan yang posesif itu adalah pasangan kayak gimana ya? Boleh gabung langsung di WhatsApp-nya Produa juga bisa ya di 081-565-10953.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bersama Miss Kepo, bukan suara yang kepo. Hari ini kita bahas satu istilah kece yang makin penting di dunia kerja dan media sosial. Personal branding. Apa tuh? Personal branding itu gimana kamu membentuk citra diri kayak kamu mau dikenal sebagai orang yang kreatif, profesional, atau ahli di bidang tertentu. Gak cuma soal penampilan, tapi juga gimana kamu berkomunikasi, posting di media sosial, sampai cara kamu bersikap di dunia nyata maupun digital. Keunikan personal branding, kamu bisa ngebedain diri kamu dari yang lain. Kamu kan cuma kerja di bidang ini, tapi kamu adalah orang dengan nilai, gaya, dan keunikan yang menonjol. Mau jadi content creator, pebisnis, atau profesional muda, personal branding itu investasi. Tapi ingat, harus otentik ya. Jangan jadi orang lain biar kelihatan keren ya. Udah tahu mau dikenal sebagai siapa? Yuk, mulai bentuk brand diri kamu sendiri mulai dari sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udahan dulu ya. Bye-bye.

Top Produa udah hampir jam 11 ya, waktunya aku bacain nih hasil voting kita di malam hari ini. Dijaga malam, yang galau malam-malam edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Aku udah bikin voting tadi di Instagram kan. Soal pasangan posesif itu, menurut kamu tuh kayak gimana? Atau pasangan posesif itu definisinya apa nih ya? Soal terbanyak itu adalah bikin terkekang, sumpah. Oh, 75% orang ya. Kita kasih tepuk tangan yuk. Wow, 75% orang itu milih bikin terkekang, sumpah katanya. 12% milih tandanya sayang. 12% lagi milih fake red flag. Yang bikin nyaman gak ada nih. Ya kali bikin nyaman. Aku sambil dulu ikutan voting di malam ini. Ada Sepia PTR Underscore, ada Sumba Karyadi, ada Wasmi Kamaleng, ada JLY.Bunga, ada Indot.Bus1, ada Dona Nenggolan 2022, ada Nes Pergempi, sama Rama Arsya nih, Tom Pro 2. Kita lihat tanggapan-tanggapannya ya. Repot izin. Dari Rama Underscore Arsya nih. Repot izin kak katanya. Benar sih. Itu kan orang-orang yang positif ya kan. Jadi itu jawabannya tuh repot buat izin katanya. Bener-bener nih. Gempi ya, kalau sampai mengganggu aktivitas repot sih katanya tuh, bener kan? Jadi tuh makanya orang bilang itu tadi kekang ya, banyak yang milih terkekang gitu ya. Inil Blue 1 berarti nggak percaya dia nih, benar. Ngapain kita pacaran kalau nggak ada rasa kepercayaan tadi, ya kan? Tuh, JLY.Bunga sama nih, berarti dia insecure sih dan nggak percaya sama kita, benar. Makanya pada milih merasa dikekang ya kan? Sumba Karyadi sama nih, buat nggak nyaman kak katanya. Kalau Sepia malah bilangnya bikin galau banget lagi LDR. Aduh, semangat ya Sepia ya. Jangan mau LDR tuh, kamu kalah loh. Ingat ya, yang dekat, yang jauh itu kalah sama yang dekat. Buat yang LDR hati-hati ya. Oke, Tom Pro 2 udahan dulu jaga malamnya ya. Besok ketemu lagi, masih ada Kuafian Sanes. Masih sampai hari Jumat ya. Malam ini udahan dulu, selamat malam dan selamat istirahat.

0: jaket baru nih. Mana kerasa sampai sini lagi bawa-bawa mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong. Aku beli baru nih, biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku gak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh gak cukup kalau tangan kamu gak pemanasan. Terus, kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main?
1: Iya juga ya, pantes aja tangan gue ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi gak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini. Menulis.
2: First, the word is visually used every single day. The word is write.
3: Write.
2: Do not say write.
3: Oh, jadi gimana?
2: Jadi huruf W-nya itu silent.
3: Oh, silent.
2: Jadi bacanya right.
3: Right.
1: Right. Oh, right. Kalau kita itu right. W-nya tuh enggak kedengeran, ada yeah. Tapi enggak kedengeran yeah. Biasanya gitu kan.
3: W-nya tipis right. Sih, yeah. Right. Jadi yang benar adalah right.
2: Right.
3: Oh, right.
1: W-nya enggak dibaca sama Pro 2 ya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2 FM setiap sore.
4: Setiap sore.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai meningkat juga?
2: Untuk secara umum nih kayak kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu. Apa sih itu investasi seperti itu. Nah sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat,

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Woi, main ngapa main? Pucat banget itu kayak nggak pernah kena matahari.
1: Males ah, capek. Main game juga enak.
0: Lah, mancing juga enak kali.
1: Capek ah, mancing bengong doang. Enak juga nonton anime.
0: Yaudah, sepedaan aja yuk, mau nggak?
1: Makin capek atuh, ngapain?
0: Udah seminggu kamu nggak kemana-mana gitu. Mentang-mentang libur jadi males-malesan. Nggak lihat ya, itu muka udah sepucat apa. Nggak ada bedanya sama kan ibu kering.
1: Berisik ah, mau tidur lagi aja.
0: Ya elah, ini udah saatnya menyentuh rumput. Touch some grass bro.
1: Apaan? Maksudnya makan rumput kayak kambing?
0: Maksudnya tuh bergaul. Biar gak ngendep mulu di kasur. Badan kamu juga butuh vitamin D tau.
1: Gak mau ih.
0: Udah, ayo cepet, mau sehat gak?
1: Gak mau.
0: Ayo cepet, harus mau.

Hidup itu bukan soal menemukan diri kita sendiri. Hidup itu membuat diri kita sendiri. George Bernard Shaw. Kadang kita terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh diri kita sendiri. Bukan dibuat dan disembunyikan, sehingga kita harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum.
1: Sekarang giliran aku ya.
2: Yuhu. Aku.
1: Apa kata Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, senantiasa diberi rahmat dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda pastilah mempunyai banyak cita-cita. Pemuda pastilah mempunyai banyak keinginan. Pemuda pastilah mempunyai banyak gambaran ke depannya. Jangan kita mengaku pemuda ketika kita pikiran kita tidak ada ke depannya mau ngapain atau ke depannya gambaran yang seperti apa. Jangan kita mengaku pemuda ketika pikiran kita berhenti. Dunia hanya dinikmati, sekarang pengen apa hanya dinikmati saja, tidak mempunyai gambaran ke depannya. Maka pemuda harus mempunyai banyak gambaran, banyak cita-cita, banyak keinginan ke depannya. Nah, dari situ pemuda perlu kita semua itu melatih. Melatih untuk menyiapkan ke depannya. Di antara pelatihan kita dimulai dari diri kita sendiri, dari hati kita. Hati kita siapkan, keteguhan kita siapkan untuk apa? Untuk menghadapi masa depan. Karena yang paling banyak dibutuhkan bagi para pemuda sekarang adalah melatih diri mental kejujuran. Melatih kejujuran, selain melatih kepribadian yang baik, melatih mental yang baik, juga melatih secara lahiriah, juga melatih secara keahlian. Jadi kita siapkan semuanya, kita siapkan untuk menghadapi masa depan, entah dengan apa saja, keahlian apa saja, intinya adalah pastinya adalah kejujuran. Maka di situ peribahasa yang mengatakan syababul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pimpinan-pimpinan masa depan. Pemuda sekarang adalah calon-calon pemimpin untuk masa depan. Oleh karena itu, bagi pemuda, kita sebagai seorang pemuda pastinya untuk menyiapkan atau untuk mempunyai gambaran, saya nanti akan menjadi seorang pemimpin ini, saya nanti akan menjadi seorang ini atau pengusaha yang sukses dan sebagainya. Dari keinginan-keinginan itu, dari cita-cita itu, mari kita tuntun sebagai seorang pemuda untuk jalan menuju ke sana. Sehingga untuk jalan menuju ke sana bagaimana? Ketika contoh misalnya seorang pengusaha, pastilah dia akan belajar tentang usahawan, tentang bisnismen, dan tentang berbagai macam jual beli dan sebagainya. Nah, bagi orang yang ingin menjadi seorang tentara atau seorang TNI misalnya, maka jalan-jalan ke situ, dia akan menghadapinya atau mempelajarinya. Nah, dari situ semuanya itu adalah komitmen dia untuk menjadi orang yang akan digambarkan menurut dia sekarang ini. Nah, persiapan itu semua butuh yang namanya itu tadi, kejujuran, asidat. Karena apa? Karena semua kita mau menjadi apa saja, wahai para pemuda, wahai teman-teman semuanya, perlu kita ingat bahwa kita mau menjadi apa saja, kuncinya adalah apa? Kuncinya itu adalah menjadi orang yang jujur. Di mana saja ketika kita siap-siap menjadi orang yang jujur, menjadi polisi, menjadi businessman, menjadi apa saja, kuncinya di situ. Pasti akan banyak orang yang menyenangi. Nah, dari situlah pemuda sekarang ini, kita semua ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Sehingga di masa depan ketika kita menjadi seorang pemimpin, benar-benar siap menempati posisi-posisi yang ditempati oleh orang-orang yang kita dambakan sekarang ini, sehingga akan tatanan negara, tatanan dunia akan semakin baik, tatanan apa-apa akan semakin baik, sehingga disitulah generasi yang masa depan yang memperbaiki generasi di kala itu nanti. Kita siapkan dari sekarang bahwa kita adalah generasi masa depan. Kita siapkan dari segi hati, segi mental. Kita siapkan juga dari segi keahlian-keahlian, sehingga kita nantinya akan benar-benar menjadi generasi yang dibanggakan oleh bangsa kita, yang dibanggakan oleh sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku udahan ya.

bagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi ke ide itu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: sebenarnya budaya bisa nggak sih kalau menurut Kak Deborah jadi satu sumber ide untuk bikin satu bisnis kreatif atau satu industri kreatif yang baru, itu bisa nggak sih Kak sebenarnya?
1: Bisa banget, apalagi ngomongin soal di industri wedding ya, ngomongin soal attire, itu kan di budaya ada busana adat Jawa Yogyakarta, adat Solo gitu. Itu baru ngomongin soal busana aja, itu kan dari atas sampai bawah itu semuanya cantik-cantik dan itu bisa dieksplor kan, untuk bisnis baru kan. Sesimpel ngomongin soal makanan, di Indonesia sendiri itu kan makanan itu kan beragam banget. Nah, terus kalau ngomongin soal catering, rata-rata catering di industri wedding itu ya udah standar aja pada umumnya gitu. Tapi ternyata salah satu klien saya besok justru dia pengen ngangkat UMKM khas Magelang kayak gitu, kayak misal kupat tahu, terus nasi goreng yang memang benar-benar khas Magelang, dia mau bawa ke nikahan dia untuk dia kenalin tamu-tamu dari luar kota. Ngomongin soal makanan tadi, kalau di budaya barat itu kan ada yang istilahnya namanya kanape.
0: Yes.
1: Jadi dia kayak finger food gitu, di set up di table, bentuknya cantik-cantik gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya ada makanan jajanan pasar yang biasanya di set secara tampahan. Kalau kita ngomongin soal budaya yang kita mau jadikan di industri kreatif, kemarin itu klien minta justru finger foodnya dari jajanan pasar yang dibikin kecil-kecil supaya dia langsung one bites, terus di set upnya secara kanape.
2: Dengerin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menargetkan kebakaran hutan dan lahan dapat dipadamkan sebelum satu bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam acara bertajuk Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada hari Selasa kemarin. Ia optimis target tersebut dapat tercapai seiring dengan pengerahan personel gabungan untuk memadamkan titik api di sejumlah wilayah. Pemerintah Kota Semarang melakukan pengerukan di 38 lokasi sungai dan saluran, serta menyiapkan peralatan penanganan banjir untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang mengatakan bahwa pengerukan telah dilakukan di 33 lokasi, sedangkan 5 lokasi masih berproses. Disebutkan upaya tersebut didukung 119 unit pompa dengan kapasitas total 92.190 liter per detik.

0: Chief de Mission atau CDM kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet di Nagoya, Jepang berada dekat venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Menurut Reda, saat ditemui pada Selasa 13 Oktober, langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas atlet dan juga tim pendukung dari ASEAN Paralympic Aichi Nagoya.
1: Sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Good morning, good morning, good morning. Kita ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Bareng sama aku Devina yang bakal menemani pagi kamu sampai jam 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Hari Rabu nih, tengah-tengah minggu ya teman Pro 2. Semangat ya buat kamu ya mau menjalani aktivitas di hari Rabu 14 Oktober ini. Semoga Rabunya seru, Rabunya menyenangkan ya. Dan buat yang udah berangkat sekolah, mungkin gua sih banget ya pagi banget, hati-hati di jalan. Sambil dengerin Spada ya, dan kamu bisa dengerin keseruan nanti juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber, pokoknya komplit banget deh. Ya udah yuk kita mulai, ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Mas, faktor-faktor yang membuat anak muda ini lebih rentan untuk menerima ajakan nih hal-hal negatif, salah satunya nih narkoba nih Mas.
2: Yang pertama nih ya Mbak Devina ya, kita perlu hati-hati untuk tidak mengatakan bahwa memang seseorang menggunakan narkoba hanya karena karakternya lemah gitu. Karena faktor penyebabnya ini kompleks dan bisa berbeda pada setiap orang. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan, misalnya kesulitan mengelola emosi, impulsivitas, rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, masalah keluarga, kesepian, atau ketika seseorang sedang mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Tapi ini bukan berarti kalau seseorang punya faktor tersebut pasti akan menggunakan narkoba. Justru disinilah faktor pelindung, misalnya hubungan yang baik dengan keluarga, teman yang suportif, kemampuan coping yang sehat, serta kemampuan mengambil keputusan. Jadi jangan hanya bertanya apa yang salah dari anak ini. Nah, kita juga perlu bertanya dukungan apa yang kurang di sekitarnya. Dengar.

Semarang yang mau lewat di Jalan Madukoro Kota Semarang, hati-hati ya, karena PT KAI Daup 4 Semarang ini sedang melaksanakan perbaikan jalur rel di perlintasan sebidang Jalan Madukoro Kota Semarang mulai dari hari Selasa kemarin sampai hari Rabu 14 Oktober 2026 hari ini ya. Jadi ini dilakukan untuk menjaga keandalan prasarana jalur rel khususnya di titik-titik yang bersinggungan langsung dengan jalur jalan raya. Perbaikan ini dimulai dari semalam ya, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 21 sampai Rabu pagi ini. Diperkirakan jam 6 sudah selesai. Si ini jam 6.18, semoga ini sudah selesai ya teman Pro 2. Dan semoga nanti sudah lancar kembali arus lalu lintasnya. Karena kalau udah pagi jam segini pasti ramenya luar biasa ya. Dan memang ini untuk warga ya, biar lebih nyaman lagi. Karena kemarin memang sempat agak berbahaya ya teman Pro 2 dengan jalur yang kemarin. Tapi semoga setelah diperbaiki mulai dari semalam sampai hari ini sudah nyaman kembali ya, sudah rata gitu ya teman Pro 2, gak ada lagi kerikil-kerikil yang bikin kepleset gitu kan. Dan semoga nyaman juga sih buat kamu yang mau beraktivitas pagi hari ini melintasi kawasan Jalan Madukoro Semarang.

0: bro. Lihat nih, sepatu lariku baru, limited edition, teknologi anti lelah, ada turbonya, dijamin P1 tembus.
1: Wih, keren sepatu baru. Emang pernah lari?
0: Lah, aku kan masih nyicil motivasinya.
1: Olahraga tuh gak harus mahal. Gak perlu sepatu 2 juta, 3 juta, 4 juta. Gak perlu langganan gym fancy. Jalan kaki keliling kompleks aja udah sehat.
0: Aduh, tapi kan kalau olahraga di rumah gak estetik tuh diupload ke story.
1: Lah, yang penting kan keringetan, bukan keren di kamera. Mau naik tangga, senam TikTok, atau nyapu rumah, itu udah olahraga loh.
0: Jadi nyapu tuh bakar kalori juga?
1: Iya iyalah, apalagi kalau nyapunya sambil dikejar anjing.

0: akunku dibacain.
1: Tenang aja. Keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul. Ya.
1: Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Pro 2 lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita nggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita nggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset.
1: Kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di peleburan. Hai Kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke,
1: Shiva.
0: Shiva, itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan, kalau tepat waktu. Kalau menurut aku, karena udah separuh jalan, lanjutin aja. Walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan gak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang, sebenarnya gak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya, kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, ya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses jadi arsitek. Wah, cewek.
1: Oh, arsitek ya, arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya
1: tapi,
0: kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sih Pak jurusannya apa ya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan atau kan dari kita sendiri yang
0: iya. Mungkin Shiva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah ya. Benar. Gitu ya Shiva ya, pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah. Ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, aku ke kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar
0: lagi. Iya, cari pacar lagi. Kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh,
0: iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Shiva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya. Untuk 4 semester ke depan, semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Shiva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Tahukah kamu, sebagai hewan yang masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau, yakni Bubalus sp, belum banyak tahu jika Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Bahkan karena ukurannya yang terbilang kecil, Anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa 5 spesies keluarga kerbau yang masih hidup di dunia, di mana 2 diantaranya terdapat di Indonesia, tepatnya Pulau Sulawesi, dan bersifat endemik. Sayang, saat ini statusnya terancam punah. Studi yang dilakukan dosen sekaligus peneliti konservasi sumber daya hutan dari KLHK, Abdul Haris Mustari, menyebut berat badan Anoa dataran rendah berkisar 80 hingga 100 kg. Bahkan ada yang mencapai 120 kg. Tetapi ini jarang ditemui. Sementara Anoa gunung sekitar 60 hingga 80 kg. Kerbau air Asia serta 2 subspesies turunannya, kerbau rawa dan kerbau sungai, memiliki berat badan 800 hingga 1000 kg. Kerbau Afrika bobot badannya berkisar 500 hingga 1000 kg. Berdasarkan berat badan beberapa jenis kerbau, diketahui bahwa Anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia.

Inovasi ramah lingkungan ini kembali hadir di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadi Politeknik Negeri Semarang, Polines, ini mengembangkan bus shuttle listrik ya dengan sistem hidrogen auxiliary Pro 2 ya. Jadi ini adalah salah satu alat transportasi kampus yang bisa mendukung warawirinya ini ya mahasiswa ya teman Pro 2. Jadi Ketua Tim Inventor Teknologi Profesor Insinyur Yusuf Dewantoro Herlambang ini menjelaskan teknologi ini memadukan penggerak utama berbasis baterai ya dengan dukungan PEM atau proton exchange membrane fuel cell hidrogen ini untuk memasok kelistrikan tambahan. Jadi proses perancangannya ini tim Polines bekerja sama dengan berbagai industri ya dan juga melibatkan program diaspora untuk memperkuat sinergi untuk kendaraan ini ya, dan untuk kendaraan ini bisa jadi kendaraan representasi masa depan gitu ya, karena melengkapi tren kendaraan listrik berbasis baterai. Tapi ini melalui pemanfaatan energi gas hidrogen. Ah, keren ya. Dan untuk prototipe bus ramah lingkungan ini rampung dalam kurun waktu sekitar 2 bulan aja dan diklaim punya daya tempuh sampai 400 km dengan durasi pengisian selama 6 sampai 8 jam. Semoga bisa komersil ya, karena ini pastinya sangat-sangat ramah lingkungan, bisa membantu. Tapi kalau ini aku lihat ukurannya tuh enggak terlalu gede ya, namanya juga shuttle bus ya, teman Pro 2 ya. Ukurannya mungkin sekitar ya 10 orang lah ya muat di bus ini teman Pro 2. Penasaran ya udah datang langsung aja ke Polines buat nyobain ini ya, salah satu bus shuttle listrik dengan hidrogen. Aku baru tahu nih, dan kayaknya sih keren banget ya busnya kalau bisa dikembangkan lagi dan bisa diuji komersial.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja, tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
1: Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih Pak.
2: Pengalaman, iya betul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Saatnya lili, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ini dia waktunya kamu buat pilih lagu favorit kamu, teman Pro 2. Karena udah jam 7 pagi, aku mau kenalin juga lagu-lagu baru yang masuk di Pro 2 FM Semarang pagi ini ya. Udah aku masukin juga di list Saatnya Lilit kita ya. Dan 5 lagu pilihan buat kamu apa aja? Kita mulai dari lagu terbarunya dari Juicy Lucy dengan Baik Hati.